0: nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk mendorongkan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hongkong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datun lain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan kegagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua, dengan emas batangan, memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang Terminal 3 keberangkatan internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.

0: karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
1: Kenapa kami hadir di sini bahwa pelantikan SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
0: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, saat udara lain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
4: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran

0: masuk meeting gas bumi 934 babau bawah menjadi 915 bawah dan atasnya 990 dari 977.
1: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
2: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
1: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
3: Postur APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan

0: tapi lebih tepat sasaran begitu Pak ya?
1: Gitu.
2: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Yang bisa mohon maaf langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
4: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
5: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya.

kestabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.

0: pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bu Iosa Pulete dan Liana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI NEM. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus.

hasil terbaik cepat atau Astacita. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau NBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal

0: beli masyarakat, serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensi pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Timnas voli putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas voli putra Raidel Toiran menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.

dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan

tahu dari CCTV kami dari arah

beras di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71% nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari

0: ICC. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah, kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani
1: pendengar dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia hadir mengawal jalannya agenda kenegaraan penting bangsa. Masih bersama saya Nur Astan di RRI SP Labuan Bajo, menginformasikan kepada Anda pendengar sehubungan dengan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, LPP RRI akan menyelenggarakan siaran sentral yang disiarkan secara langsung melalui jaringan Pro3 dan RRI Net. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Bertempat di gedung MPR DPR Senayan Jakarta, RRI akan memancarluaskan secara langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Siaran sentral ini pendengar dapat Anda ikuti mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai dekat selesai dan dirilai secara nasional melalui program 1 RRI seluruh Indonesia.

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

0: Bagaimana jika malam itu tidak pernah ada? Suara mesin tik, lembar kertas yang disusun, diskusi yang berlangsung hingga dini hari. Malam itu benar-benar terjadi di sebuah rumah yang kelak dikenal sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gagasan, keberanian, dan harapan dirangkai menjadi naskah yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Gedung itu telah melewati berbagai masa dan fungsi, tetapi satu hal yang tak pernah berubah, nilainya sebagai saksi lahirnya sejarah bangsa. Ada tempat yang menyimpan sejarah, ada sejarah yang membentuk bangsa, dan ada tanggung jawab kita untuk tidak melupakannya.
1: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Don Quixote, novel klasik karya Miguel de Cervantes. Novel ini salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah. Menawarkan kritik terhadap kesatria dan fantasi sambil menggabungkan humor dan petualangan. Ceritanya berkisah tentang seorang pria bernama Alonso Quijano yang begitu terobsesi dengan buku-buku tentang kesatria, sehingga ia memutuskan untuk menjadi seorang kesatria pengembara, mengambil nama Don Quixote de la Mancha, dengan baju zirah kuno, kuda tua bernama Rosiante, dan otaknya yang penuh dengan hayalan petualangan. Don Quixote berangkat untuk menghidupkan kembali tradisi kesatria yang sudah lama hilang. Ia ditemani seorang petani sederhana bernama Sancho Panza yang setuju untuk menjadi pengikutnya dengan harapan mendapatkan kekayaan dan jabatan sebagai gubernur sebuah pulau yang dijanjikan Don Quixote. Meskipun Sancho adalah sosok yang lebih realistis, ia sering terjebak dalam ilusi Don Quixote dan ikut serta dalam berbagai petualangan konyol. Don Quixote sering salah mengartikan dunia di sekitarnya akibat pengaruh buku-buku kesatrianya. Salah satu adegan paling terkenal adalah ketika ia menyerang kincir angin yang diyakini sebagai raksasa jahat. Pertualangan-pertualangan mereka lainnya termasuk mencoba menyelamatkan pelayan yang ia kira sedang dianiaya, membebaskan tahanan yang malah mencuri dari mereka, dan menghadapi berbagai musuh yang hanya ada dalam hayalannya. Meskipun banyak orang mengejeknya atau mencoba membawanya kembali kenyataan, semangat Don Quixote tak pernah padam. Namun, pada akhirnya, setelah serangkaian kekalahan dan disillusionment, Don Quixote dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Ia akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi kesehatan yang menurun. Ia meninggalkan hayalan kesatrianya dan mengakui bahwa ia adalah Alonso Quijano sebelum meninggal. Novel ini tidak hanya merupakan kritik terhadap roman kesatria, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang idealisme, realistis, dan kekuatan imajinasi. Melalui karakter Don Quixote dan Sancho Panza, Cervantes mengeksplorasi tema-tema seperti kegilaan, persahabatan, dan pencarian makna hidup. Don Quixote tetap relevan dan dihargai sebagai salah satu karya besar dalam sastra dunia karena kemampuannya menggabungkan humor, tragedi, dan wawasan manusia dalam satu narasi yang tak terlupakan. Don Quixote, novel klasik karya Miguel de Cervantes, pertama kali diterbitkan dalam dua bagian pada tahun 1605 dan 1615. Salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah, novel ini terjual sebanyak kurang lebih 500 juta eksemplar.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita, menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Ini kan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini.
1: Yaps. Dan pagi hari ini Binda, kita akan ajak pendengar Pro 1 untuk menyimak sidang tahunan MPR Republik Indonesia serta sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI langsung dari gedung DPR dan juga MPR di Senayan, Jakarta.
0: Tetap bersama kami.
2: Rizky Supermana, silakan. Silakan. Silakan. Silakan. Silakan. Silakan. Rizky.
3: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Ya, selamat pagi Bang.
3: Sehat Pak?
4: Sehat, makasih.
3: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
4: Iya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
3: iya,
4: dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya, sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
3: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
4: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
3: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
4: Ya, tentu kita menyebut baik. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan

0: hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden
0: sudah Gibran sampai,
1: ya? Mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat
0: sukses
1: terus, Bapak. Sukses terus.
0: Ya,
1: terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Radita.
2: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
1: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah

0: hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
1: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau, dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, kemudian para Menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota Dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap Presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar, juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar, tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Tita. Ya,
1: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan, dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
0: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
1: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutana Jamudin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
0: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
1: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
0: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
1: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
0: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
1: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan juga fraksi berwarna hijau.
0: Ya, betul sekali.
1: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan Tunggal Ika ya, daripada Indonesia.
0: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakan kaki di atas
1: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Mengenakan Cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bachtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan, sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Mendengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 MPR/2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
4: Amin.
3: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya, yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
4: Tinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Serta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahaz, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengadah syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 11 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 17 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka.

Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi

0: Dari mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlement, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri, karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, kita sapa dan berikan hari ini kepada mereka. Ujian kita semakin menantang dan perjuangan untuk daerah dan tetap sama. Putra putri terbaik bangsa, keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang dewan untuk menyatukan langkah yang tetap kita dan berikan kepercayaan rakyat kepada pemimpin dan semakin menantang kita dan keteladanan pemimpinnya dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan kedaulatan kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan rakyat sebagai pemimpin peserta keteladanan pemimpinnya dan seluruh penyelenggara. Kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetia kawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPDRI dari Daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
2: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
3: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontoran supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sekolah di sini saya enggak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

memfasilitasi bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

PR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.

0: Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Soeharto Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yadun. Para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus, dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama.

Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat. Kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai. Saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah

masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan

berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah. 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial,
dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian, produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat
adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus sampai dengan 23 Juli.

sepanjang dua. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara

0: Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi
1: investasi
0: terpilih menjadi ketua internasional

satu. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat

Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas.

sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa.

tidak sampai ke rakyat. Saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini mati saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Ada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial.
Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih.

2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar.

dibantu. Koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian,

disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat ini.

74 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semua. Saudara-saudara,

akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN

menghemat 70 triliun lebih, saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau nggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini.

bersumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia.

Dragon. Bakamlah. Tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya.

rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara,

rupiah, 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara kalian, artinya naik 900% dalam 6 bulan, naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong

100%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara,

yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat.

bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2007 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara,

laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan,

142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PNN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PNN adalah 53 triliun rupiah.

0: menipu.
1: Keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Dan Antara. Saya kira pantas ini pimpinan Dan Antara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak?

industri. Smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan

nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, bagi contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya. Kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain.

Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya, minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Dagantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro itu, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari,

oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah.

yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan pihak-pihak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan.

pengantin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan.

100 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh kepolisian rakyat Republik Indonesia.

yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan.

mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada

satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu.

penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon

semua hutan. Artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian.

keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting

mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di NPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagai orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik.

kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Tapi tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000.

dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah

Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa dua kali, tiga kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses.

harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis,

sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu

caregiver, harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi.

dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa

sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat ia belum lancar membaca.

dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya.

Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan

SMA Unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA Unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, Sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang

Kader Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi.

dengan beasiswa Garuda. Sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri. Kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga.

tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang.

peserta, dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah ini. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi.

dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur.

dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi, dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. PKS sudah melirik-lirik. Sebentar, enggak?

dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu.

program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu membeli rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Telma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu

hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan melalui KPR subsidi SLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian,

Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga Republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan Republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

validasinya aja kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan tripartit. Untuk di level pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota MPR dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.

masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.

Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat, istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali

0: Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id beredar dari akun Facebook Bantuan Sosial pada 31 Juli 2026. Unggahan tersebut berisi tautan pendaftaran program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur. Unggahan disertai narasi Kementerian Sosial RI mengumumkan beberapa bantuan yang sedang ditunggu oleh KPM di tahun 2026. Bantuan tersebut meliputi bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu ada program Keluarga Harapan PKH tahap 3 dan BPNT sembako yang disalurkan melalui KKS untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Agar bantuan tepat sasaran, pastikan data Anda sudah terdaftar dan valid di DTKS dan cek status penerimaan secara berkala melalui aplikasi Cek Bonus. Hingga Jumat 7 Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 82 tanda suka, 44 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 1 kali. Dikutip dari laman Mavindo pada Jumat 7 Agustus 2026, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan akun Facebook Bantuan Sosial. Hasilnya, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Sebaliknya, penggunaan diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Pendengar, faktanya tautan dibagikan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman cek bansos Kemensos. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi cek bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Jadi unggahan yang berisi klaim mengenai tautan pendaftaran bantuan pangan 2026, klaim tersebut merupakan konten tiruan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5

Setiap baju adat yang ada di Indonesia memiliki motif ataupun simbol yang melekat erat dalam setiap guratannya. Keberadaan motif pada baju adat selain memperindah baju, sekaligus memberi petunjuk akan identitas dari suku ataupun komunitas tertentu. Begitu pula dengan baju adat Senuji yang dimiliki komunitas adat Lamaholot, terutama yang berdiam di wilayah Kecamatan Lebolema, Tanjung Bunga, Ilemandiri, dan sekitarnya. Baju adat ini berbahan kain berwarna hitam dan putih yang dijahit menjadi baju, lalu disulam dengan benang berwarna merah dan kuning di bagian depan, lengan, dan leher. Baju Senuji dikenakan saat ada acara adat menanam padi di ladang, dan kini baju Senuji mulai banyak dikenakan orang, termasuk dijadikan baju pengantin. Baju Senuji harus dikenakan dengan kain tenun atau sarung yang dalam bahasa daerah Lamaholot disebut kuatet, kain tenun yang dikenakan para perempuan. Sementara kain tenun untuk laki-laki dinamakan nowin atau sering disebut nowing. Baju adat Senuji biasa menggunakan sulaman dengan motif huruf S di bagian bajunya. Huruf S tersebut lambang ular naga, yaitu lambang kekuatan serta erat hubungannya dengan proses menanam. Baju adat Senuji sejak dahulu selalu dikenakan saat ritual menanam padi di ladang sebagai penghormatan terhadap Dewa Padi atau Nogogunu. Kehadiran ular di kebun oleh masyarakat Lamaholot dianggap sebagai penunjuk atau pertanda bahwa kebun tersebut akan mendapatkan hasil panen berlimpah. Seiring waktu berjalan, baju Senuji sering dikenakan oleh masyarakat.

0: Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini? Kita jumpa ya dalam program Bincang Budaya. Pendengar, belis yang merupakan salah satu bagian penting dalam adat perkawinan masyarakat Lamaholot, di dalamnya tidak hanya terdapat pemberian atau pertukaran dalam sebuah perkawinan, tetapi juga nilai tentang penghormatan, tanggung jawab, hubungan kekerabatan, serta ikatan sosial antar keluarga. Namun di tengah perubahan zaman, pemahaman dan juga praktik belis juga menghadapi berbagai tantangan. Perubahan ekonomi, pendidikan, pola pikir generasi muda, hingga perkembangan kehidupan sosial membuat tradisi belis perlu dilihat secara lebih kontekstual. Dan pendengar, lalu bagaimana mempertahankan nilai luhur belis tanpa terjebak pada praktik yang justru membebani keluarga? Apakah tradisi harus dipertahankan apa adanya, atau justru perlu ditransformasikan agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini? Nah, itulah yang akan kita bahas ya dalam Bincang Budaya siang hari ini dengan topik Belis Lamaholot di tengah perubahan zaman, menjaga nilai, mentransformasi tradisi. Telah hadir ya bersama kita siang hari ini Bapak Bernard Tukan, budayawan Flores Timur. Selamat siang, Pak Bernard.
2: Selamat siang untuk pemirsa dan untuk kru di RRI ND.
1: Siang luar biasa, Bapak. Apa kabar siang hari ini Flores Timur?
2: Flores Timur orang lagi ramai mempersiapkan diri untuk karnaval.
1: Oke. Okay. Jelang 17 Agustus ya Pak ya?
2: Ya tidak menentu karena Gunung Lewotobi, Ile Lewotolok membuat perubahan cuaca cukup signifikan.
1: Oke. Okay. Tetapi semuanya pada baik-baik saja ya Pak Bernard ya? Oke, okay. Baik. Terima kasih siang hari ini menyempatkan waktu bersama Pro 1 RND. Kita berbagi cerita budaya ya lewat bincang budaya dengan tema yaitu Belis Lamaholot di tengah perubahan zaman, menjaga nilai, mentransformasi tradisi. Baik, Pak Bernard, sebelum kita berbicara tentang perubahan zaman ya, sebenarnya apa makna belis dan juga tradisi perkawinan masyarakat Lamaholot?
2: Ya, pemirsa yang saya hormati, selamat siang sekali lagi. Jadi dalam konteks budaya Lamaholot dan juga perkawinan adat dalam masyarakat NTT dan di tempat yang lain, mengenal dua hal. Perkawinan itu sebuah proses, artinya dia melewati sejumlah tahapan. Kedua, di dalam perkawinan itu ada belis atau di tempat lain disebut mahar dan istilah-istilah lainnya. Kemudian kalau di dalam ringkasnya, dalam budaya Lamaholot seperti juga di tempat-tempat lain, tahapan pertama itu adalah tahap lamaran. Atau dalam bahasa Lamaholot versi Waibalun itu namanya dore surat, ikut surat. Nah, kalau orang Larantuka sebut rise atau anji kelang, itu dua hal itu berarti bahwa baru masih menjadi antar orang tua. Kemudian dia melangkah ke tahap berikut yang namanya koda geto, itu di dalam Lamaholot. Kalau di dalam masyarakat Larantuka, Melayu Larantuka, itu namanya tokatanya. Itu peristiwa pengresmian pertunangan. Lantas tahap berikut, tahap membawa hantaran adat untuk pengresmian perkawinan yang disebut siri pinang itu. Sementara yang dihantar itu yang disepakati di dalam tahap pengresmian pertunangan itu adalah gading. Nah, dengan banyak variasi ukuran maupun jumlah sesuai dengan status sosial dari suku di dalam komunitas lewo atau di dalam komunitas masyarakat. Jadi ringkas pernikahan dalam masyarakat Tamaulo demikian, intinya bahwa resmi sah perkawinan itu kalau sudah terjadi pemberian laki-laki kepada perempuan berupa gading sebagai belis. Itu bisa nanti dikembangkan lagi.
1: Oke, baik. Pak Bernard, apakah belis pada hakikatnya ini dapat dipahami hanya sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau memiliki makna yang jauh lebih luas begitu?
2: Iya. Jadi, namanya kebudayaan itu ditandai dengan adanya benda-benda tindakan berupa ritual atau upacara-upacara yang lahir dari sebuah kompleks gagasan atau sebuah konsep kehidupan dalam sebuah komunitas masyarakat. Namun inti di balik ketiga hal itu adalah nilai sesuatu yang dianggap penting, sesuatu yang dianggap berguna bagi kehidupan masyarakat. Jelas, belis berupa gading dibuat oleh para leluhur itu karena mereka mau mengusung sebuah nilai, ya. Nah, nilai-nilai itu antara lain bagaimana perkawinan itu bukan sebuah ada satu peristiwa yang harus sungguh dihargai, tidak sekedarnya, tidak asal-asal. Jadi belis itu menandai sebuah kesungguhan. Kesungguhan. Belis juga mau menunjukkan satu ikatan luhur, ya. Ikatan luhur bahwa dengan belis itu dua belah pihak terikat secara luhur. Bahwa perkawinan itu tidak hanya urusan pribadi dua orang antara pemuda dan pemudi, tetapi dia menjadi urusan ya saya mau katakan dalam bahasa di sini urusan lewo, urusan kampung yang dimaknai sebagai semacam sebuah kosmos, ya. Jadi ada unsur-unsur mistik, ada hubungan dengan leluhur yang sudah berada di alam lain, ada urusan dengan kesatuan komunitas, ya. Katakan saja dengan belis orang mau mengatakan bahwa perkawinan itu sesuatu yang ya saya tidak bisa omong lebih jauh, tapi maksudnya sesuatu yang tidak main-main, ya. Satu ikatan suci. Dan juga belis itu mau menunjukkan bagaimana saling menghormati dan saling menghargai. Nah, bagaimana pihak laki-laki menghargai pihak perempuan

0: atau seri. Nah, lalu apa? Begitu saja dia pergi itu kamu terima enak saja.
1: Mm-hmm.
0: Ah, maka ini sebagai pengganti, substitusi. Jadi gading bukan sekedar benda,
1: mm-hmm.
0: tapi gading itu dia dihayati sebagai pribadi perempuan itu,
1: mm-hmm.
0: yang ia pergi dan dirinya tinggal di dalam suku berupa gading. Itu refleksi paling dalam.
1: Ya, ya.
0: Sehingga ketika orang membawa gading itu mereka menghormati sekali, mm-hmm. membungkusnya dengan sarung, membungkusnya dengan kebaya. Seperti perempuan itu. Jadi gading adalah perempuan. Gading bukan benda. Nah, kemudian pada tahapan berikut baru bagaimana berkaitan dengan yang ketiga tadi, maka gading menunjukkan harkat dan martabat kaum perempuan. Jadi untuk sementara begitu. Wah, kira-kira ada pertanyaan lagi?
1: Oke. Okay. Baik. Jadi perspektif budaya Lamaholot ini perempuan betul-betul sangat luar biasa begitu ya. Bukan saja diartikan dengan gading ya. Tetapi arti dari gading itu sangat luar biasa begitu derajat perempuannya. Ya. Baik. Ya, Pak Bernard, kira-kira seberapa penting memahami konteks sejarah dan juga budaya Belis agar masyarakat ya khususnya generasi muda ini tidak salah menafsirkan tradisi ini?
0: Iya. Jadi sepintas seperti yang dikatakan tadi.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi generasi muda tidak hanya melihat tindakan berupa hantaran dan benda berupa gading. Nah, jadi tidak boleh terjebak dalam paham materialisme, ya, apalagi paham kapitalis. Tapi dia harus kembali kepada konteks budaya. Mengapa gading itu diarahkan dalam sebuah prosesi? Seperti halnya orang mengarahkan perempuan itu ke tempat laki-laki. Itu. Jadi generasi muda harus kembali merefleksi mengapa itu dibuat oleh para leluhur, apa pertimbangan mereka. Sebab perubahan budaya itu adalah sesuatu yang memang mesti terjadi. Tetapi memutuskan sejarah itu adalah hal yang konyol. Orang kehilangan akal, orang kehilangan identitasnya. Nah, jadi generasi muda itu harus mempertanyakan itu dan kita harus menjelaskan. Dalam tanda petik saya mau mengatakan begini, kita boleh mengatakan leluhur kita orang tidak bersekolah tapi mereka memiliki kearifan untuk menjaga keharmonisan. Mereka memiliki kekarifan untuk apa dinamakan merawat kemanusiaan, ya. Mungkin kita jujur bahwa hari ini kita tidak lebih hebat dari mereka dalam hal-hal demikian karena kita hanya silau dan terpukau dengan hal-hal artifisial, hal-hal material, ya, hal-hal hak sosial dan sebagainya. Tidak mengharapkan bahwa kita harus kembali ke masa lampau dan semua perkawinan harus dilakukan dengan membawa gading karena budaya itu hakikatnya berubah. Ketika terjadi perubahan struktur sosial, di sana terjadi pergeseran budaya. Persoalannya bagaimana nilai-nilai yang digarisbawahi sebagai kearifan leluhur yang bersifat universal itu didaur ulang. Hari ini kita tidak, mungkin kita tidak, kita sulit sekali menemukan gading. Nah, tapi bagaimana yang namanya tanda kesungguhan, bagaimana ikatan luhur, bagaimana penghormatan dan penghargaan, bagaimana harkat dan martabat perempuan itu tetap ditegakkan kembali. Tetap ditegakkan. Jika tidak, perkawinan adalah sebuah permainan. Maka fenomena

0: muncul selingkuh, kawin cerai dan sebagainya, karena hilang nilai-nilai yang luhur itu di dalam diri angkatan kini ya. Mereka begitu menyederhanakan persoalan perkawinan, lalu adat dilihat dilakukan hanya sebagai formalitas. Belakangan ini saya melihat bahwa adat yang ditampilkan itu hanya sebuah formalisme, karena orang tidak menukik sampai kepada mengapa tahapan perkawinan dilalui demikian, mengapa bedis itu diadakan, gitu. Sehingga yang menjadi kebutuhan seperti yang sekarang ini terjadi, dialog budaya.
1: Iya.
0: Bagaimana generasi tua menceritakan kembali apa yang terjadi di masa lampau, nilai apa yang mau diusung, bukan benda apa yang mau ditampilkan. Benda itu adalah sebuah wujud dari sebuah penghayatan nilai ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana persoalan generasi kini, saya kira hari ini bedis itu penting dibicarakan, bukan soal gading berapa banyak, tetapi mengapa itu harus dilakukan. Jika tidak, permisa yang saya hormati, apa kita tutup mata dengan fenomena hari ini bahwa perkawinan itu tidak lagi dihargai? Ya, saya tidak bernostalgia, tapi saya mau mengatakan apa tujuan perkawinan bagi generasi hari ini. Apakah perkawinan hari ini mengikat keluarga besar, ataukah hidup sendiri-sendiri, sewa kamar kontrak, berkelahi, hilang rupa, hilang rimba? Minta maaf, saya omong mungkin terlalu belak-belakan, tapi saya kira realitasnya seperti itu.
1: Pak Bena, jadi menurut Anda, jadi sudah ada pergeseran begitu ya?
0: Ya.
1: Okay. Baik. Dan ini dalam prakteknya ya, Pak Bernard, ada keluarga yang mungkin merasa terbebani oleh tuntutan bilis. Nah, bagaimana menurut Anda fenomena ini sebaiknya dilihat dari perspektif budaya?
0: Ya. Jadi bilis pada awal kisah tidak membebankan siapapun, karena dia ditempatkan sistem sosial dan budaya waktu itu. Jadi konkretnya demikian, masyarakat lama holot itu, kalau bicara tentang masyarakat lama holot, maka kita kembali ke Lewo, yaitu sebuah kampung tradisional yang otonom. Jadi saya kalau mau jelaskan lebih jauh, kenapa disebut lama holot? Karena wilayah Flores Timur, Daratan, Adonara, Solor, Lembata, sebagian Alor, masyarakat hidup dalam kampung-kampung tradisional yang otonom. Tapi mereka memiliki kesamaan budaya. Istilahnya mereka ada homogenitas, tapi serentak ada varian ya. Ada varian. Setiap laut itu dibentuk oleh ikatan suku. Jadi kembali ke lama holot, sebenarnya ikatan suku itu adalah inti kehidupan masyarakat yang ke atas membentuk laut, lalu di dalamnya terdapat anak-anak suku dengan keluarga-keluarga batih. Dan jadi ikatan kesukuan itu kuat, Ibu. Pada titik itulah segala persoalan hidup itu diatur oleh suku. Di bidang pertanian, lahan pertanian milik suku yang disebut newa. Di dalam itu keluarga-keluarga bersama-sama bekerja di situ. Nah, datang ke perkawinan juga sama. Perkawinan itu urusan suku. Jadi keluarga itu tidak mengeluarkan apapun. Dan dalam sistem perkawinan likat telo atau perkawinan tiga tungku, Hari ini suku A mengantar belis ke suku B. Suku A pihak perempuan, suku B suku A pihak laki-laki, suku B pihak perempuan, satunya opu, satunya belake. Lalu suku B mengantar belis ke suku C, karena perempuan ada di suku C. Suku C nanti mengantar belis ke suku A dalam lingkaran itu. Sehingga barang itu mau cuma satu, dia terputar. Hanya habis di tahap pembicaraan, tapi barangnya dibawa. Struktur sosial berubah, ikatan kesukuan bergeser, perkawinan menjadi urusan pribadi atau keluarga, ya resiko pikul. Jadi dia menjadi sebuah beban karena kebudayaan itu sudah bergeser. Tapi ketika dia belum bergeser, tidak ada beban. Orang miskin rumah dari daun kelapa kok bisa bawa gading? Itu kan otak kita di mana? Tapi ini barang suku yang diantar. Ini urusan suku. Nah, sekarang orang banyak duit, dia mengeluh bahwa beban berat. Itu kan kontradiksi gitu. Maka di sana terjadi pergeseran budaya yang tidak disadari.
1: Baik. Pak Bernard, ya, perubahan zaman memang tidak selalu berarti meninggalkan tradisi, begitu, betul? Atau bagaimana? Nah, bisa jadi perubahan ini justru menjadi ruang untuk menemukan kembali nilai dasar sebuah tradisi, ya. Nah, lantas bagaimana proses transformasi itu dilakukan tanpa kehilangan jati diri budaya lama holot? Nah, Pak Bernard, menurut Anda nih, bagaimana tradisi belis yang harus tetap dipertahankan dan tidak boleh hilang?
0: Jadi begini, seperti yang tadi dikatakan bahwa kemajuan zaman, perubahan struktur sosial membawa pergeseran budaya. Nariknya, kalau perubahan itu disadari dan disengaja diarahkan, tidak ada problem dalam kehidupan masyarakat hari ini. Tapi kalau perubahan itu tidak disadari, tidak disengaja, terjadi dengan sendirinya, maka terjadi kegalauan. Prinsipnya, sebuah masyarakat itu tidak boleh memutuskan sejarah, tetapi dia berubah dalam ketetapan. Artinya bahwa nilai-nilai itu harus dipertahankan kapanpun. Bahwa tanda kesungguhan, ikatan luhur, penghormatan, penghargaan, harkat dan martabat, saya pikir hari ini dan di masa depan tetap kita hadirkan. Tidak bisa nilai ini hilang. Bahwa nilai ini hadir dalam bentuk gading atau dalam bentuk lain menjadi urusan lembaga pemangku adat dalam menyikapi realitas pergeseran dan menetapkan tradisi baru. Kelemahan kita bahwa lembaga adat hari ini sudah tidak berfungsi. Karena apa? Struktur sosial sudah bergeser, peran-peran kepemimpinan sudah berubah. Hari ini bukan lagi namanya lewo kampung tradisional, kelurahan, kecamatan, kabupaten, negara Republik Indonesia. Hari ini bukan lagi komunitas masyarakat tradisional dengan kepercayaan asli, agama-agama masuk dengan ajaran-ajarannya. Maka di sanalah terjadi istilahnya pasar-pasar nilai, tawaran-tawaran gagasan. Maka yang terjadi adalah kebingungan. Maka kalau tanya saya kira-kira solusinya, budaya itu harus dipahami betul, dan bagaimana ada penggiat-penggiat budaya, bagaimana lembaga kebudayaan, bagaimana lembaga pemangku ada dioptimalisasikan, bagaimana ada dewan kebudayaan di tingkat kabupaten dan sebagainya. Nah, kita tidak serius dengan masalah kebudayaan. Kita menganggap kebudayaan itu adalah pakaian adat yang dipakai pada karnaval. dengan tarian, nyanyian-nyanyian, itu sangat di permukaan. Itu pengertian kebudayaan sangat terbeda. Saya mau mengatakan dengan hormat, kita punya konsepsi dan persepsi yang keliru tentang kebudayaan, karena itu kita mempunyai tindakan yang salah untuk merawat tradisi itu sendiri.
1: Iya. Baik.
0: Gitu, Ibu.
1: Baik. Baik. Baik, Pak Bernard. Apa yang paling dikhawatirkan jika generasi muda hanya melihat Belis ini dari sisi materi, dan juga sebaliknya, apa yang akan terjadi jika generasi muda ini sama sekali menghilangkan tradisi Belis?
0: Persoalan paling jadi bagaimana mereka istilahnya meninggalkan Belis, saya pikir begini, bahwa menghadirkan masa lampau sebagaimana masa lampau adalah sebuah kekonyolan. Saya setuju dengan anak muda bahwa tidak mesti hari ini kita bawa gading ke rumah perempuan. Gading sudah tidak ada kok, kita mau pikul apa? Ini pertanyaan, persoalan. Tapi bagaimana, saya kembali ke soal, di mana lembaga pemangku adat, di mana dewan kebudayaan berpikir melihat tentang pergeseran dan menggagaskan sesuatu yang baru sebagai pengganti. Kita bukan hanya pewaris tradisi, tapi kita juga peletak tradisi. Itu siklus hidup manusia.
1: Oke, baik. Dan ini Pak Bernard, kira-kira bagaimana nih cara generasi muda ya, Lamaholot mengambil posisi tetap mencintai adat, tetapi juga mampu melakukan perubahan sesuai kebutuhan zaman?
0: Ya, jadi pilihan cerdas adalah dialog antar generasi. Dialog budaya antar generasi. Forum-forum itu sangat jarang. Bagaimana generasi tua dan generasi muda dipertemukan? Yang tua bercerita tentang masa lampau, yang muda mengatakan tantangan hari ini, yang tidak mungkin membuat sesuatu yang terjadi di masa lampau dihadirkan kembali. Tetapi kita semua sepakat bahwa seorang perempuan harus dihargai harkat dan martabat. Kita semua sepakat saling menghormati, saling menghargai harga mati. Bahwa perkawinan ikatan lur tidak bisa digugat. Tanda kesungguhan harus ditegakkan. Tidak main-main nikah dengan anak orang lalu lepas begitu saja. Itu menjadi kesepakatan bersama. Sementara bagaimana mewujudkan itu semua dalam perubahan budaya, Mari kita sepakat. Mari kita omong. Masalah kita belum omong ini. Masalah kita belum omong. Hari-hari di kampung-kampung orang tidak omong. Karena siapa yang harus memfasilitasi mereka omong? Pemerintah tidak peduli dengan hal ini, karena kebudayaan bagi pemerintah adalah pakai pakaian adat untuk karnaval. Pembangunan berbasis budaya itu model apa yang disebut-sebut lama ini? Tidak menukik pada akar masalah. Kebudayaan diartikan sebagai kesenian, kebudayaan diartikan sebagai benda warisan masa lampau, lalu dia dicolok ke Kementerian Pariwisata untuk mendapatkan devisa. Mengapa dulu Departemen Pendidikan Kebudayaan dan hari ini kebudayaan lepas dari pendidikan? Itu pertanyaan di negeri ini hari ini.
1: Ya, baik. Pak Bernard, menurut Anda nih, apa yang menjadi pesan terbaik ya untuk pendengar, khususnya untuk masyarakat Flores Timur Lamaholot ya, agar Belis ini tidak menjadi sumber perdebatan, tetapi tetap ya menjadi bagian dari proses membangun hubungan kekeluargaan?
0: Ya, pesan saya untuk pemirsa tentang Belis, tinggalkan dulu wujudnya seperti apa, tapi nilai dibaliknya itu apa saja. Mari kita rawat nilai yang menjadi kearifan lokal yang bersifat universal ini. Dan hemat saya, dia tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun, dia tidak bertentangan dengan ya istilahnya nilai-nilai Pancasila ya. Uh-huh. Ibu,
1: yeah,
0: pemirsa sekalian, empat hal yang saya tegaskan tadi tentu masih ada hal lain. Siapa yang menggugat bahwa itu tidak penting?
1: Uh-huh.
0: Negara mengatakan itu harus kita tegakkan. Agama juga mengatakan itu harus kita wartakan.
1: Uh-huh.
0: Adat sudah menunjukkan dalam kearifan para leluhur. Mari kita mencari perubahan bentuk yang istilah saya daur ulang mengganti kata transformasi.
1: Iya, baik.
0: Nah, dan untuk transformasi ini Ibu minta maaf saya tambah, hmm, ada tiga syarat. Syarat pertama bahwa kita sungguh memahami nilai-nilai masa lampau melalui riset, diskusi untuk menemukan kenali bagaimana nilai-nilai itu. Kedua, memahami tuntutan atau kondisi kekinian. Aduh, gading sudah tidak ada, bagaimana kita buat ini? Sarung sudah, orang sudah tidak tenun lagi, ini bagaimana? Nah, kita cari dalam bentuk lain. Saya tidak mendahului lembaga pemangku adat tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, ketiga, kreatif melakukan tindakan transformasi. Tidak mungkin kreativitas itu bermakna kalau tidak memahami dua titik ini secara baik.
1: Iya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Jadi itu.
1: Ya,
0: pesan saya baik untuk pemirsa.
1: Iya, dan di akhir kebersamaan kita nih Pak Bernard ya, kira-kira pesan apa nih kepada generasi muda khususnya di Flores Timur tentang pentingnya menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman?
0: Ya. Berakar pada sejarah budaya, berbuah di zaman modern. Artinya, Anda akan menampilkan identitas budaya ketika Anda berakar pada nilai-nilai budaya, tetapi pada titik yang sama dengan nilai-nilai itu Anda menggapai hari ini masa depan secara luar biasa. Jangan bilang kembali ke adat dan tradisi itu kampungan. Jangan. Itu Anda punya pemahaman tentang budaya dangkal. Tapi kalau Anda kembali ke tradisi dan sejarah, di sana Anda menemukan keluhuran. Kalau saya mau pakai bahasa lebih jauh, sejak awal penciptaan, semua telah diletakkan, semua yang luhur telah diletakkan.
1: Yeah.
0: Manusia yang merusakannya di Taman Eden.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Bernard,
0: Ibu, terima kasih
1: atas waktunya, ya, atas informasi yang luar biasa. Perbincangan kita siang hari ini di Bincang Budaya. Selamat siang, salam sukses selalu, salam budaya.
0: Ibu, terima kasih banyak ya. Minta maaf kalau pembicaraan spontan, tergesa-gesa, kurang sistematik, kurang menjawab pertanyaan. Saya juga tidak tahu apa yang saya harus omong dari sekian banyak hal yang bisa kita omong.
1: Baik.
0: Oke, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka untuk 17 Agustus.
1: Merdeka. Baik, terima kasih Pak Bernard. Pendengar ya, Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, bersama kita ya barusan budayawan Flores Timur Bapak Bernard Tugan, perbincangan tentang Belis Selama Holot ya di tengah perubahan zaman, menjaga nilai, mentransformasi tradisi. Dari perbincangan kita hari ini tentunya kita belajar bahwa menjaga tradisi bukan berarti menutup diri terhadap perubahan. Yang penting, yang terpenting adalah menjaga nilai dan makna yang menjadi jati diri budaya, sembari membuka ruang untuk menyesuaikannya dengan kehidupan masyarakat masa kini. Belis sebagai bagian dari tradisi Lama Holot tentu memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya yang penting. Karena itu diperlukan pemahaman, dialog, dan musyawarah agar tradisi tetap hidup, tetapi tidak hilangkan tujuan dan nilai luhurnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga kepada narasumber kita, Bapak Bernard Tugan, atas waktu dan pandangannya. Saya, Nona Nia, pamit. Tetap cintai budaya, pahami nilainya, dan wariskan dengan bijaksana kepada generasi berikutnya. Selamat siang, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Info Florata.
1: Gading Gajah, belis perempuan lama holot. Salah satu prasyarat dalam pernikahan pada umumnya adalah mahar atau belis. Suku Lamaholot yang hidup di daerah Flores Timur dan Lembata menjadikan Gading Gajah sebagai belis. Panjang pendeknya gading tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Asal-usul Gading Gajah yang dijadikan mas kawin oleh masyarakat Lamaholot memiliki beberapa versi. Di antaranya, ada versi yang menjelaskan bahwa terjalinnya kontak dagang dengan pedagang India pada masa lampau menjadikan Gading Gajah sebagai komoditinya. Versi lain mengatakan bahwa dulu di daratan Flores terdapat populasi gajah purba atau mamut karena pernah ditemukan kerangka gajah purba di Flores. Entah versi mana yang benar, namun hingga sekarang Gading Gajah masih dijadikan sebagai belis atau mas kawin ketika meminang perempuan suku Lamaholot. Beberapa Gading Gajah ini sekarang bahkan disimpan di rumah adat karena dianggap memiliki nilai magis.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

0: Info Florata.
1: Ayam Rengki, hantaran pernikahan unik suku Lamaholot. Ayam Rengki atau Ayam Rokok adalah hantaran pernikahan unik yang hanya ada di suku Lamaholot Forest Timur. Ketika akan menikah, pihak laki-laki akan membawa barang hantaran ke pihak perempuan. Selain arak, makanan, hasil pertanian dan ternak, pihak laki-laki juga membawa satu atau dua ekor ayam bakar yang didandani memakai baju dari kertas. Dan uniknya, ayam tersebut menghisap rokok. Ayam Rengki ini sebagai simbol laki-laki yang nantinya akan dimakan oleh om kandung atau saudara laki-laki ibu pengantin wanita, dan bisa juga sepupu ataupun satu garis keturunan dalam satu suku yang disebut Belaki. Ayam Rengki atau ayam rokok ini merupakan penghormatan dari mempelai laki-laki yang disebut Anaopu kepada Belaki. Belaki memiliki istimewa dalam masyarakat Lamaholot dari kelahiran, pernikahan hingga kematian. Oleh karena itu, mereka berhak dilayani dalam pesta-pesta adat.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 14 Agustus 2026. Sari berita. 278 koperasi desa Merah Putih di ND telah terbentuk dan memiliki legalitas. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Agekeo berangsur turun, meski mengalami penurunan, harga telur ayam di pasaran belum sepenuhnya stabil. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Sebanyak 278 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten ND telah memiliki legalitas dan kepengurusan. Laporan Nicholas Makumeli.
1: Seluruh koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten ND telah memiliki legalitas dan kepengurusan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan pembentukan kelembagaan menjadi tahap awal sebelum koperasi menjalankan kegiatan usaha. Dijelaskan, secara legalitas dan kepengurusan, sebanyak 278 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk dari 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Dinkop terus mendorong agar koperasi tersebut tidak hanya terbentuk secara administrasi, tetapi juga menjalankan usaha. Valentinus menjelaskan, berdasarkan data pada portal TNI, sebanyak 119 lokasi saat ini masih dalam proses penyiapan lahan dan pembangunan gedung. Sementara itu, 22 lokasi telah menyelesaikan pembangunan gedung hingga 100%.
2: Untuk progres KDKMP, itu kita ketahui bersama bahwa dari 255 desa dan 23 kelurahan, ada total ada 278 desa dan kelurahan, itu secara legalitas sudah terbentuk. Dari legalitas sudah terbentuk, kepengurusannya sudah ada, semua sudah ada. Sekarang yang sedang dijajaki adalah proses pembangunan lahan. Nah, dari berdasarkan data yang ada, lahan itu yang sudah masuk ke kami itu melalui portalnya TNI ada sekitar 119 sedang dibangun lahan itu. Nah, yang sudah 100% dibangun itu berdasarkan data hari ini ada 22 yang 100%.
1: Menurut Valentinus, gedung yang telah selesai dibangun belum otomatis dapat digunakan untuk operasional koperasi. Masih diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, pendingin ruangan, meja kursi dan perangkat komputer. Pemerintah Kabupaten Ende berharap seluruh KDMP dapat segera beraktivitas meskipun pembangunan fasilitas fisiknya belum selesai. Langkah tersebut dinilai penting agar koperasi memiliki pengalaman usaha dan mulai membangun kepercayaan anggota maupun masyarakat. RRI Ende Nicholas Makumeli melaporkan.
0: Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ageke mulai berangsur turun. Meski mengalami penurunan, harga telur ayam di pasaran belum sepenuhnya stabil. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
3: Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ageke mulai berangsur turun. Pedagang kini menjual telur ayam sekitar Rp52.000 per rak, turun dari harga sebelumnya yang mencapai Rp60.000 per rak. Penurunan harga tersebut dipengaruhi meningkatnya jumlah masyarakat Nagekeo yang mulai memelihara ayam petelur. Bertambahnya peternak lokal membuat pasokan telur dari dalam daerah semakin tersedia, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah mulai berkurang. Meski mengalami penurunan, harga telur ayam di pasaran belum sepenuhnya stabil. Pedagang memperkirakan harga masih berpeluang kembali naik apabila stok telur dari peternak lokal mengalami penurunan atau pasokan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Sebelumnya harga 55 sampai dengan 60, tergantung ini pemesanan kurang itu, banyak yang ini apa, orang yang ternak.
3: Selain ketersediaan stok, perubahan kondisi iklim juga dapat mempengaruhi kelancaran pasokan telur dari luar daerah, termasuk dari Pulau Jawa dan wilayah sekitarnya. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat berdampak terhadap ketersediaan dan harga telur di pasar. Penurunan harga telur ayam menjadi kabar baik bagi masyarakat Nagekeo karena dapat meringankan pengeluaran konsumen. Namun pedagang dan masyarakat tetap perlu mencermati perkembangan harga karena kondisi pasar masih berfluktuasi dan sangat bergantung pada ketersediaan pasokan. Rarian de Ferisoo melaporkan.
0: Realisasi program C Kesehatan Gratis atau CKG di Kabupaten Ende hingga Agustus 2026 mencapai 32,62%. Pemerintah terus memperluas layanan agar semakin banyak masyarakat mendapat layanan tersebut. Laporan Rahma Suci.
5: C Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur hingga 10 Agustus 2026 mencapai 32,62% atau setara dengan 55.525 orang yang telah menjalani pemeriksaan dari sejumlah 170.225 penduduk yang menjadi dasar perhitungannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca, mengatakan masih terdapat 112.729 penduduk yang belum terdaftar maupun menjalani pemeriksaan CKG. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan layanan melalui fasilitas kesehatan maupun kegiatan yang mendekatkan pemeriksaan kepada masyarakat.
6: Baik, berdasarkan rekapitulasi data per 10 Agustus tahun 2026 pukul 17, jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan dalam dokumen adalah sejumlah 170.225 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 55.525 orang telah diperiksa melalui program pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan demikian, capaian CKG Kabupaten Ende saat ini adalah 32,62% dari jumlah penduduk.
5: Alberto, salah satu warga di Kelurahan Paupire, mengapresiasi pelaksanaan CKG karena dapat memudahkan warga memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan.
7: Saya mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
5: Sementara itu, layanan CKG juga terus berjalan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Ende. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende, Teresia, mengatakan dari target 9.092 sasaran, sebanyak 7.002 orang telah mendapatkan pemeriksaan hingga 14 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan sementara, hipertensi menjadi salah satu kondisi kesehatan yang banyak ditemukan pada masyarakat yang mengikuti CKG.
8: Untuk puskesmas kota ini, dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002 sampai dengan tanggal 14 Juli kemarin.
5: Pemerintah Kabupaten Ende terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sekaligus membantu menemukan masalah kesehatan masyarakat lebih awal hingga dapat segera ditindaklanjuti. RRI Ende, Rahma Suci melapor.
0: Asupan makanan bergizi selama kehamilan berperan penting menjaga kesehatan ibu sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan. Laporan Suimam.
9: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Dr. Surip Tintin, mengatakan pentingnya asupan makanan bergizi bagi ibu hamil. Menurutnya, pemenuhan gizi selama kehamilan berkaitan erat dengan kualitas kesehatan bayi dan keselamatan ibu saat persalinan. Dijelaskan, kebutuhan nutrisi ibu hamil perlu diperhatikan sejak masa kehamilan agar pertumbuhan janin berlangsung secara optimal. Asupan makanan yang cukup dan bergizi juga membantu menjaga kondisi kesehatan ibu hingga menghadapi proses persalinan.
10: Makanan bergizi bagi ibu hamil sangat penting dalam menentukan kualitas kesehatan bayi yang akan dilahirkan dan juga untuk keselamatan ibu pada saat nanti melahirkan. Salah satu contohnya, kalau ibu hamil ini HB-nya rendah, kemungkinan pada saat melahirkan dia bisa terjadi perdarahan atau tidak selamat. Sehingga pemenuhan gizi pada saat ibu hamil itu ada kepentingan yang sangat penting untuk keselamatan ibu dan juga untuk kualitas dari bayi yang akan dilahirkan.
9: Ia melanjutkan, kondisi kesehatan ibu dan bayi perlu menjadi perhatian bersama sejak masa kehamilan hingga persalinan berlangsung. Pemenuhan kebutuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan, tetapi juga kualitas nutrisi yang dikonsumsi ibu setiap hari. Karena itu, ibu hamil perlu mendapatkan makanan yang beragam dan memenuhi kebutuhan zat gizi selama masa kehamilan. Ditambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur terus mendorong keluarga memberikan perhatian terhadap kebutuhan makanan bergizi bagi ibu hamil. Langkah tersebut diharapkan membantu menjaga kesehatan ibu sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi sejak dalam kandungan.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Festival Golokoe, bukti kolaborasi Kuskupan dan pemerintah bangun pariwisata Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
12: Festival Golokoe di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara Keuskupan Labuan Bajo, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata di Labuan Bajo. Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, mengatakan Festival Golokoe yang tahun ini memasuki penyelenggaraan kelima dapat terlaksana berkat kolaborasi yang terjalin antara Keuskupan Labuan Bajo dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama seluruh stakeholder. Menurutnya, Festival Golokoe tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan. Sejak penyelenggaraan pertama hingga kelima, festival tersebut turut mengangkat berbagai kegiatan di bidang ekologi, pendidikan, sosial, karitatif, dan kebudayaan.
13: Saya sampaikan bahwa festival tahun ini adalah Festival Golokoe yang kelima, Ibu Menteri, dan ini hadir berkat kolaborasi yang demikian apik, demikian bagus antara Keuskupan dan pemerintah beserta seluruh stakeholder yang ada di Manggarai Barat.
12: Selain itu, dirinya menilai keberagaman kegiatan tersebut membuat Festival Golokoe memiliki ruang yang luas untuk melibatkan masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai potensi Manggarai Barat. Pelaksanaan festival ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dukungan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pariwisata juga dinilai turut memperkuat posisi Festival Golokoe. Yulianus mengatakan, festival tersebut telah masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN pada 2024 dan tahun ini berhasil masuk dalam jajaran top 10 KEN. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata atas dukungan yang selama ini diberikan dan berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilanjutkan pada penyelenggaraan Festival Golokoe berikutnya.
13: Dan yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Manggarai Barat dan Keuskupan Labuan Bajo, pada tahun 2024 Festival Golokoe ini sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara dan pada tahun ini menjadi top 10 dari Karisma Event Nusantara. Dulu ini karena keberpihakan dan penghargaan yang begitu besar yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata kepada Festival Golokoe ini.
12: Festival Golokoe 2026 berlangsung pada 10 hingga 15 Agustus di Labuan Bajo. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga festival tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga turut mendukung pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Partai Amanat Nasional PAN menggelar rapat kerja daerah Rakerda dan pelantikan pengurus DPC PAN se-Kabupaten Manggarai di Aula Evata SMAK Santo Aloysius Ruteng. Laporan Mario Alberto.
14: Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda dan pelantikan pengurus DPC PAN se-Kabupaten Manggarai di Aula Evata SMAK Santo Aloysius Ruteng pada Selasa 11 Agustus 2026. Dalam laporan Ketua Panitia, Rakerda PAN Kabupaten Manggarai tahun 2026 menjadi forum konsolidasi organisasi, penyusunan program kerja, serta penyelarasan strategi dan sinergi partai dalam program pemerintahan Presiden Prabowo. Rakerda ini mengusung tema Bantu Rakyat yang diikuti sekitar 550 peserta yang terdiri dari pengurus DPW, DPD, DPC, pengurus ranting, kader, dan relawan PAN. Dalam sambutannya, Ketua DPC PAN Kabupaten Manggarai Yosef Asmi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dalam rakerda tersebut. Ia menilai kehadiran kader dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dan tanggung jawab terhadap partai masih terpelihara dengan baik. Menurutnya, rakerda tidak sekedar menjadi agenda rutin organisasi politik, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui, sekaligus merancang arah perjuangan PAN Kabupaten Manggarai ke depan.
15: Hari ini kita tidak berkumpul untuk sekadar memenuhi agenda partai politik PAN. Kita hadir untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu mengevaluasi perjalanan yang telah kita lalui, sekaligus merancang arah pandangan, arah perjuangan yang akan kita tempuh bersama.
14: Sementara Bupati Manggarai Heri Nabit mengapresiasi kontribusi PAN dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Manggarai. Ia berharap PAN terus mengambil bagian dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Heri juga menyoroti kemiskinan yang masih berada di kisaran 18% sebagai salah satu persoalan utama di Kabupaten Manggarai.
16: 18% itu besar. kita punya tingkat kemiskinan 18%, dan itu PR kita. Bagaimana menekan yang 18% ini menjadi makin turun? Cirinya banyak. Ada beberapa saya bisa sebutkan. Pertama, ciri karena masalah di ini adalah pertama sekali ketergantungan kita kepada sektor pertanian.
14: Rakerda dan pelantikan DPC ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas kader, serta memperkuat sinergi dalam menjalankan program kerja partai di tingkat daerah hingga kecamatan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende menggelar lomba marching band tingkat pelajar SMA, SMK, dan SMP MTS Kabupaten Ende untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Rovinus Wula.
17: Perlombaan yang diikuti 10 peserta dari sejumlah sekolah tersebut dibuka Bupati Ende Yosep Benedictus Badeoda di lapangan SMA Suradikara Ende Kamis 13 Agustus 2026. Ketua Panitia Adrianus Yosafat Muda mengatakan lomba marching band menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Ende. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan bakat, kreativitas, kedisiplinan, sportivitas, kerjasama, serta kecintaan terhadap seni dan budaya. Menurut Adrianus, perlombaan tersebut tidak sekadar mengejar kemenangan, tetapi diarahkan untuk membangun karakter generasi muda melalui kegiatan positif. Marching band dinilai dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab persaudaraan, kekompakan, serta keberanian menampilkan kreativitas di hadapan publik.
18: Peluang memberi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang marching band. Ketiga, meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, kerjasama, dan rasa tanggung jawab peserta. Keempat, menumbuhkan semangat sekolah dan persaudaraan antar pelajar.
17: Sementara itu, Bupati Ende Yosep Benedictus Badeoda mengatakan peringatan kemerdekaan harus diisi dengan kerja keras, persatuan, kreativitas, disiplin, dan prestasi. Menurutnya, setiap kegiatan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, keberanian berpimpin, dan kecintaan terhadap tanah air. Ia menegaskan seluruh peserta juga akan memperoleh uang pembinaan, bukan hanya kelompok yang keluar sebagai juara.
19: Jadi tidak hanya harus juara 1, 2, 3, tapi semua peserta ini akan diberi uang pembinaan.
17: Yosep mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pembinaan marching band di Kabupaten Ende. Mulai tahun depan, pemerintah daerah akan membuka kesempatan bagi seluruh sekolah untuk mengikuti perlombaan tersebut. Keberlanjutan lomba marching band diharapkan mampu membangun motivasi dan inovasi sekaligus menjaga konsistensi pembinaan di kalangan pelajar. RRI Ender Finsfula melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita RRI ND edisi Jumat 14 Agustus 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Saat ini Anda masih bersama kami ya di Floratas yang menjelang sore, dan kami akan hadirkan siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Kita ikuti langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama demi generasi yang akan datang.
2: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis.

menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi itu ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, perkembangan teknologi digital merubah cara masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Menurutnya, perubahan itu merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara demokrasi.

Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Junaidi Lauli mendorong pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari arah kebijakan pemerintah. Dan mendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, RAPBN 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, arah serta prioritas alokasi anggaran perlu dicermati agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejauh mana arah dan prioritas alokasi RAPBN 2027 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian meningkatkan daya saing dan investasi, serta memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk memperluas usaha dan membuka lapangan kerja? Kami akan perbincangkan ya siang ini bersama dengan narasumber terkait.

0: Sebelumnya pemerintah dan juga DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2027, di mana target pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,8 hingga 6,5%. Asumsi dasar ekonomi makro lainnya juga telah disepakati, meski masih dalam rentang kisaran. Inflasi dipatok 1,5% hingga 3,5%, kemudian nilai tukar rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, serta suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3%. Pemerintah dan DPR menyepakati target pendapatan negara menjadi 12,01% hingga 12,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Dan kita akan perbincangkan terkait dengan bagaimana arah dan juga prioritas alokasi RAPBN 2027 bersama Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Prof. Chandra.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Terbaik hari ini, Prof.
2: Alhamdulillah, Pak. Jumat berkah.
0: Jumat berkah. Semoga selalu sehat ya, Prof. Chandra. Selamat mendengarkan
2: pidato Presiden.
0: Iya, kita nantikan ya bagaimana arah kebijakan dan juga RAPBN 2027 ya. Hari ini pemerintah akan menyampaikan di hadapan DPR. Kemudian seberapa penting ya momentum ini menurut Prof. Chandra untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depannya?
2: Ya, saya pikir ini menarik ya. Biasanya kan memang pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus ya.
0: Yeah.
2: Cuma mungkin 16 Agustus minggu, jadi digeser Jumat. Dan Jumat harapannya memang menjadi hari yang berkah untuk Indonesia ya.
0: Amin, kita harapkan
2: kita tahu,
0: seperti itu.
2: Pidato presiden ini sebenarnya harusnya menjadi basis, jadi fondasi untuk melihat perekonomian Indonesia tahun 2027. Kalau melihat dari beberapa poin yang disampaikan, kemudian saya tadi nyoba nyari KEM BPKF ya, tahun 2027, itu memang pemerintah sangat optimis bahwa ekonomi kita di tahun 2027 membaik. Nah tentu asumsi yang dipakai di dalam penyusunan KEM BPKF itu salah satunya adalah yang beberapa poin tadi sudah disampaikan, yaitu internasional yang memang masih belum ada kepastian ya. Ada banyak ketidakpastian di ekonomi dunia yang tentunya akan berpengaruh kepada asumsi-asumsi yang ditargetkan oleh ekonomi makro kita tahun 2027. Nah ini tentu pemerintah perlu mengantisipasi, terutama terkait dengan harga minyak dan bagaimana kita harus menjaga kurs gitu ya. Kalau kondisi domestik sendiri, kalau kita lihat inflasi, kemudian bagaimana penerimaan pajak dan seterusnya, sebenarnya relatively masih terkontrol ya, tidak terlalu drop, walaupun pajak mungkin belum memenuhi ekspektasi kita. Tapi kalau kita lihat turunnya penerimaan pajak itu diikuti oleh SBN kita yang kemudian harganya semakin tinggi kan. Jadi yang terakhir itu sudah 7%. Kalau dalam asumsi pemerintah sampai 6,5 sampai 7,3 untuk yang SBN 10 tahun. Sementara terakhir di semester awal itu SBN pemerintah yang paling baru untuk 6 tahun itu sudah 7%. Artinya pemerintah sebenarnya tanda petik kalau bahasa anak-anak muda ini butuh uang sekarang gitu ya. Nah tentu butuh uang ini kaitannya dengan belanja pemerintah yang memang harus dibiayai gitu. Kira-kira itu.
0: Okay. Jadi kalau melihat ataupun memprediksi RAPBN nanti akan disampaikan, sektor mana nih yang seharusnya menjadi prioritas utama?
2: Ya, saya pikir pemerintah kalau kita perhatikan ya saat ini sektor-sektor yang mampu menyerap lapangan kerja itu yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi kayak pertanian, yang industri yang padat karya itu seharusnya memang didorong untuk bukan hanya tumbuh ekonominya, nilai tambahnya naik, tapi bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak gitu. Kondisi pasar kerja sekarang ini, kita kalau mau jujur ya, jadi sektor pekerjaan informal itu semakin mendominasi, hampir 60%.
0: Okay.
2: Sementara pekerjaan formal itu 40%. Apa saja pekerjaan yang informal sektor itu? Salah satunya adalah pekerjaan yang tidak bisa berlangsung lama, berjangka pendek, yang akhirnya gajinya juga mungkin di bawah UMR, yang mungkin saja nggak punya asuransi juga gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Oleh karena itu, melihat sektor informal terus tanda petik ya, terus berkembang, naik tahun lalu sekitar 53-54 gitu, sekarang udah mendekati 60%. Artinya memang transformasi ekonomi kita belum berjalan dengan baik. Jadi ekonomi kita masih seperti dulu-dulu aja gitu, tidak bisa mentransformasi sehingga seharusnya mampu menyerap tenaga kerja lebih baik. Makanya yang tadi saya usulkan adalah pemerintah fokus kepada sektor-sektor ekonomi yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga bisa menyerap tenaga kerja banyak. Gitu.
0: Uh-huh. Untuk porsinya bagaimana, jadi, Prof? Membagi antara tadi ya, fokus di ketenaga kerjaan, kemudian kita juga tengah mendorong pendidikan, kesehatan juga perlu dipikirkan. Ini bagaimana porsi-porsinya?
2: Ya, kalau pendidikan sebenarnya udah fix ya. Itu udah penerapan MPN bahwa pendidikan harus 20% itu.
0: Ya.
2: Nah, terakhir memang kan anggaran pendidikan diambil hampir sekitar 200 sekian triliun ya, untuk NDG kan gitu.
0: Iya, tapi akan dialihkan
2: mungkin
0: lagi ya.
2: Kalau bisa dialihkan lagi kan. Mm-hmm. Keputusan MK kemarin walaupun dimulai 2028, mungkin bisa di 2027 ini mulai dikurangi sedikit lah.
0: Mm-hmm.
2: Tidak ke NDG, mungkin NDG-nya dibikin model atau mungkin daerah tertentu dulu gitu, prioritasnya diutamakan. Jadi tidak langsung NDG untuk semua di Indonesia gitu, sehingga tidak terbebani lah dana anggaran pendidikan ini gitu.
0: Mm-hmm.
2: Karena kapan hari itu saya ketemu juga oleh beberapa kepala dinas di Jawa Timur ya, itu memang mereka kesulitan juga gitu dengan pengurangan dana pendidikan, karena kalau volume APBD di daerah itu turun, tentu 20%-nya kan turun.
0: Mm-hmm.
2: Nah, sementara mereka sudah membuat program-program yang mungkin berbasis tahun sebelumnya, yang sebelumnya mungkin masih besar anggarannya. Nah, kemarin kan Pak Presiden membuat kebijakan efisiensi yang efisiensinya difahami sebagai pengurangan biaya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, akibatnya adalah bagi APBD-APBD yang volumenya turun, 20% jadi turun. Sehingga beberapa anggaran pendidikan harus berkurang. Dan konsekuensinya tentu kualitas atau tujuan-tujuan pendidikan mungkin tidak bisa dicapai.
0: Baik.
2: Nah, yang kedua, kesehatan gitu kan. Kesehatan ini juga harusnya jadi prioritas.
0: Betul.
2: Jadi, kalau kita baca di RPJP 2045 Indonesia Emas itu, SDM-nya itu diharapkan berkualitas gitu dan berdaya saing. Dua kata, berdaya saing, berkualitas, itu kan nggak jauh dari yang berpendidikan dan sehat kan gitu. Nah, sehingga mestinya kalau pendidikan itu mestinya harus bagus, ya tentu misalkan gitu ya, misalkan tidak hanya dari APBN, jadi bagaimana sektor-sektor non-APBN, swasta maksud saya, itu bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini yang harusnya dilakukan di level teknisnya, di kementeriannya, di dinas pendidikan gitu ya, bagaimana mereka mulai merangsang sektor swasta untuk masuk ke pendidikan yang tujuannya sangat mulia tadi. Termasuk di kesehatan. Jadi kesehatan ini mulai penyebaran dokter, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, masih banyak PR itu, bukan hanya di Jawa, apalagi di luar Jawa ya. Makanya belanja kesehatan seharusnya juga tidak diganggu. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting. Yang ketiga itu pekerjaan hilirisasi ini belum selesai kan. Nah, kalau hilirisasi itu bisa diambil sebagai bagaimana industri yang terkait dengan sektor pertanian itu nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja di sektor-sektor itu. Kalau itu terjadi, mungkin ekonomi kita mengalami transformasi yang saya bilang. Walaupun dalam prakteknya kita belum mengalami transformasi yang kita inginkan. Kondisinya sih seperti itu, data mengikutkan gitu ya.
0: Dalam pidato tadi ya, Presiden juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi ya, Prof. Chandra. Jadi diharapkan bisa melampaui 5,4% di tahun ini. Apakah target ini bisa realistis tercapai, Prof?
2: Ya, sangat tergantung sih sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, yang terakhir itu sampai semester 1 kan sekitar 5,6 ya. Dan akhir tahun Presiden berharap kalau bisa 5,8 atau 6%.
0: Sampai 6,5 gitu ya. Ya bahkan.
2: Ya, 6,5 gitu, bahkan di tahun 2027 itu 6,5. Apakah ini tercapai? Ini sangat tergantung juga. Yang tadi, yang pertama, yang tadi tidak pasti itu harga minyak dunia, kemudian perang ya, karena itu menyangkut aliran barang kita baik berupa ekspor maupun impor. Itu akan mengganggu Indonesia tentunya. Yang kedua, kalau harga minyak itu uncontrollable, maka yang terjadi selain keberadaan harga, keberadaan minyak sendiri di dalam negeri, maka subsidinya juga akan naik, kan gitu. Kalau subsidinya naik, let's say, maka pemerintah bayar Pertamina-nya kan jadi lambat ya. Karena nggak ada duit gitu, misalkan, atau kurangnya duit. Maka aja penerimaan Pertamina kan jadi kurang, atau mengalami kerugian. Kalau Pertamina rugi, pajaknya gimana? Ya pasti pajaknya nggak akan sebesar kalau dia untung, kan gitu. Nah, penerimaan negara jadi turun juga. Jadi ini siklus yang kita perlu memahami bahwa kalau ini ada hal yang baik, tidak terjadi perang, kemudian subsidinya jadi tidak melebar gitu kan, maka target pertumbuhan tadi itu saya yakin masih bisa gitu ya. Jadi memang perlu reform. Kita kan sekarang lagi pembenahan di pasar modal, lagi pembenahan pasar modal, dana pensiun itu sekarang lagi. Tadi saya ada diskusi tentang asuransi gitu ya. Nah, kalau sektor-sektor jasa keuangan itu bisa menjadi alternatif pembiayaan tidak hanya APBN, maka swasta itu bisa bergerak. Dan sekarang ini kan swasta juga nggak bergerak.
0: Melibatkan sektor swasta ya.
2: Perbankan, iya. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lembaga keuangan misalkan bank itu LDR-nya sekarang turun. Jadi jumlah kreditnya itu turun, tapi DPK-nya gede. Artinya bank-bank itu punya dana banyak yang tidak ada permintaannya gitu. Nah, kenapa orang nggak mau investasi kan pertanyaannya, kenapa? Pasti nggak yakin kan gitu. Keyakinan bahwa bisnisnya akan jalan nggak ada kan gitu.
0: Iya. Harus dibangun kepercayaan ya, dulu ya untuk Indonesia. Betul. Sehingga investasi meningkat.
2: Betul.
0: Juga.
2: Betul. Jadi filosofi pidato Pak Presiden sebenarnya adalah membangun kepercayaan itu. Sehingga kalau tadi ada yang mendengarkan, orang percaya berarti positif gitu kan.
0: Betul.
2: Tapi kalau orang nggak percaya, wah ini serius gak nih? Ya maka gagal semua itu.
0: Iya. Oke, itulah ya pentingnya bagaimana membangun optimisme dan juga kepercayaan agar berdampak betul. Juga terhadap gejolak ekonomi di dalam negeri ya, Prof. Chandra.
2: Betul.
0: Nah, misalnya target ini tidak tercapai, apa kemudian resiko langsung yang bisa dirasakan terhadap APBN dan juga stabilitas fiskal kita?
2: Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, penerbitan, jadi misalnya gini, kalau pajak targetnya tidak tercapai, pemerintah kan perlu penerimaan lain.
0: Ya.
2: Karena belanja itu nggak mungkin, misalkan Presiden sudah ngomong saya akan A, akan B, akan C gitu, bangun A, bangun B, bangun C, itu nggak jadi, kan nggak mungkin. Presiden pasti secara politik akan dilemahkan oleh lawan politiknya, secara langsung atau tidak langsung lah ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka biasanya kalau APBN-nya nggak cukup, pajaknya turun, mencapai target, maka pemerintah melakukan hutang.
0: Itulah ya, akan menjadi beban lagi ya.
2: Di atas 10.000, betul. Jadi kalau pajak itu kita nggak nyampe, pemerintah nggak mungkin, kalau di rumah tangga kita ya, kalau kita rumah tangga kan, kalau pendapatan suami tahu-tahu turun, lebih rendah dari biasanya gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan mendadak. Yang dilakukan apa oleh ibu-ibu itu? Akan mengurangi belanja kan gitu. Nah, kita sebenarnya logikanya seperti itu.
0: Baik.
2: Ya kalau pemerintah penerimaannya negara turun ya, belanjanya dong direm kan gitu.
0: Baik.
2: Tapi kalau udah janji politik gimana?
0: Itu juga yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di Radio Pro 3. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya Prof. Terima kasih, selamat siang. Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kepala negara menyebut tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Ya, pendengar, kalau kita tadi sudah mencermati ya, arah besar era PBN 2027 dari sisi kebijakan fiskal dan juga ekonomi makro, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian arah anggaran ini benar-benar terasa di lapangan, khususnya bagi dunia usaha dan juga tenaga kerja. Kami akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Siang Pak Bob, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Ya Pak Bob, bagaimana Apindo melihat arah RAPBN 2027 ya, yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo? Kita nantikan bersama juga ya siang ini.
2: Ya, kita berharap nanti dari Bapak Presiden bisa menyampaikan postur APBN-nya seperti apa ya. Tentunya nanti akan mempengaruhi stabilitas makro kita ya, seperti pertumbuhan, kemudian juga inflasi, dan yang penting juga defisit ya, APBN. Kita sih berharap defisit bisa dijaga di bawah 3%, sehingga stabilitas makro bisa tetap terjaga. Nah, kemudian juga politik anggaran, nanti kita akan lihat kemana arah politik anggaran. Ya, kita sih berharap bahwa anggaran itu nanti pasti ya pemerintah akan meningkatkan efisiensi anggaran ya, termasuk MBG nih ya, kita lihat nanti juga akan diefisienkan kalau nggak salah ya, sampai 70 triliun untuk supaya kita punya ruang ya di tempat-tempat lain yang memang perlu mendapatkan dukungan anggaran, seperti dana transfer daerah ya. Saya dengar juga nanti akan ada perbaikan lah, peningkatan dana transfer daerah. Kemudian juga program-program unggulan pemerintah, antara lain penciptaan lapangan kerja ya. Sekarang kan masih strateginya adalah hilirisasi. Kalau nggak salah Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa target investasi ke depan 1,700 triliun investasi, dan bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 2,7 juta lapangan kerja. Nah, cuma kalau misalnya target investasi seperti ini, kita lihat untuk satu lapangan kerja itu dibutuhkan investasi 700 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, itu investasinya membutuhkan 400 sampai 500 juta per penciptaan lapangan kerja. Jadi kita ini masih capital intensif gitu loh. Nah, jadi kita berharap sih sebenarnya investasinya lebih banyak ke labor intensif ya, demi untuk terciptanya lapangan kerja. Ya, itu yang kita harapkan juga bisa diimbangi ya nanti di APBN ke depan.
0: Jadi apa yang menjadi tantangan di 2026 ini, Pak Bob?
2: Tetap angkat tantangan utama penciptaan lapangan kerja. Karena tiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pasar kerja. Nah, walaupun kemarin sudah dicatat oleh BPS terjadi penurunan pengangguran, tetapi kita melihat bahwa penurunan ini, penciptaan lapangan kerja ini masih terjadi di sektor informal. Ya, which is kualitasnya tidak terlalu baik ya. Kita berharap penciptaan lapangan kerja ini lebih banyak di sektor-sektor formal ya, yang perlindungannya juga lebih baik, kemudian juga tingkat pendapatannya juga lebih baik. Nah, ini hanya bisa diperoleh melalui investasi yang baik pula ya, investasi yang masuk ke sektor-sektor industri pengolahan ya, kemudian juga padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
0: Jelang era PBN 2027 ini, Pak Bob, instrumen apa sih yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha? Apakah dari insentif pajak, subsidi, atau mungkin dari kemudahan-kemudahan regulasi ya, yang mungkin belum dicukupi oleh pemerintah?
2: Yang pertama kan memang di depan mata kita menghadapi kenaikan harga energi ya. Kita berharap kenaikan harga energi ini bisa segera distabilkan. Jangan sampai di luar sudah turun tapi di dalam negeri belum turun gitu. Terjadi lag ya energi, karena energi mempengaruhi hampir semua aspek dari perekonomian kita ya. Nah, kemudian yang kedua, selalu menjadi musuh kita tuh ekor yang tinggi, ekonomi biaya tinggi. Ini yang dari dulu kita nggak berhasil ya mereform ya, walaupun yang lalu kan sudah ada omnibus law ya. sebenarnya kan sudah beberapa ratus peraturan itu sudah dikebas ya untuk membuat lebih simpel lagi. Tapi kita melihat bahwa peraturan-peraturan baru ini masih produktif nih dihasilkan di hulu gitu loh. Jadi walaupun Departemen Keuangan Pak Purbaya sudah mencoba menginisiasi ya adanya tim the bottlenecking, kemudian di Menko Perekonomian, tapi kita berharap ada moratorium peraturan baru gitu loh. Ya ini sekarang mulai muncul lagi nih peraturan-peraturan baru yang aneh-aneh yang membuat ekonomi biaya tinggi.
0: Contohnya gitu, apa ya. Pak Bob?
2: Ya macam-macam lah ya kan, baru-baru ini kan ada regulasi tentang halal, kemudian juga SNI ya kan, kemudian juga ada import bahan baku ya, yang menurut saya justru kita harus kasih relaksasi selama importnya itu bahan baku, mesin produksi mesti jangan ada hambatan gitu loh ya. Kemudian juga ekspor juga ya, kita berharap tidak ada restitusi yang ditahan untuk ekspor karena itu menjadi bagian cash flow jadi pengusaha gitu loh ya. Apalagi pengusaha kecil yang likuiditasnya terbatas, kalau restitusinya ketahan kan dia nggak ada modal kerja. Ya itu yang kita harapkan. Nah kemudian juga penurunan suku bunga, karena suku bunga ini termasuk yang tertinggi di kita ya, apalagi sekarang BI juga menaikkan BI rate gitu loh. Kita khawatir dengan suku bunga yang tinggi ini juga akan pengaruh terhadap keinginan dunia usaha untuk melakukan ekspansi ya. Padahal ekspansi ini penting demi untuk penyerapan tenaga kerja.
0: Akan berdampak lagi ke penyerapan tadi ya, kalau misalnya kebijakannya bisa disesuaikan oleh pengusaha. Nah tapi apa kemudian hal yang paling mendesak nih harus dilakukan pemerintah sehingga lapangan kerja bisa tumbuh lebih cepat lagi dibandingkan dengan tahun 2026 di 2027 nanti?
2: Ya itu tadi yang kita sampaikan bahwa industri itu harus mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu loh. Ya bukan kemudahan sih sebenarnya, kita jangan disusahin.
0: Relaksasi ya.
2: Ya, jangan disusahin gitu loh. Kadang-kadang kita nih membuat regulasi seperti menembak kaki kita sendiri gitu loh. Ya, misalnya pembatasan bahan baku untuk produksi ini kan aneh gitu loh. Ya, bahan baku itu kan jangan dibatasi lah. Ya, dibuka lah. Ya, nah ini yang kita juga berharap kepada pemerintah supaya untuk segera membuat kebijakan untuk relaksasi bahan baku. Ya.
0: Baik.
2: Kemudian apalagi untuk tujuan ekspor. Ya. Nah kemudian juga kredit juga kita berharap ya bisa di normalisasikan ya pertumbuhan kredit, walaupun sekarang sudah cukup udah tumbuh sih kredit, udah 2 digit lagi. Ya sebelumnya kan 1 digit itu loh, masih 9%, sekarang udah 13%. Nah ini kita penting sekali ya kredit itu dipompa ya. Nah kemudian juga justru kita berharap ada realisasi perpajakan PPN. Jadi negara-negara lain yang tumbuh ekonominya bagus itu yang PPN yang diturunkan gitu loh. Memang seperti berisiko banget ya, karena fiskal kita juga under pressure ya. Tetapi banyak negara yang justru menunjukkan setelah PPN diturunkan, daya beli meningkat, justru income pemerintah naik gitu loh.
0: Baik.
2: Nah, jadi pemerintah harus mencari bidang-bidang yang memberikan multiplier effect yang cukup besar, terutama penciptaan lapangan kerja. Ini penting sekali ya, karena pekerja produsen sekaligus konsumen. Ya, kalau dia produksinya bagus, produktivitas kita bagus, konsumsinya dia juga menaik gitu. Nah, ini juga memacu roda ekonomi kita.
0: Baik, terima kasih Pak Bob Azam. Kita harapkan ya, kita nantikan juga bagaimana penyampaian dari rancangan APBN di 2027 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Bob. Pak Bob, selamat siang. Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program perbaikan sekolah terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pesantren, dan proses renovasi ini ditargetkan rampung pada 2029. Presiden mengatakan pemberian makanan bergizi saja tidak cukup untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan pendidikan yang baik dengan didukung fasilitas sekolah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, di mana hingga tahun 2026, sebanyak 71.744 sekolah telah diperbaiki. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mempertegas bahwa dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan. Supratman menilai keputusan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan memperjelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Menurutnya, penegasan tersebut penting dalam memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden. Beralih ke berita mancanegara, dua kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, dari Uni Emirat Arab diserang saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Kementerian Luar Negeri UAE mengecam serangan Iran tersebut dan menekankan perlunya Iran untuk menghentikan serangan. Menurut kantor berita resmi Emirates News Agency, tidak ada korban luka yang dilaporkan dan situasi telah berhasil dikendalikan. Namun dalam laporan yang sama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal yang terlibat secara spesifik maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Berita olahraga, Injourney Tourism Development Corporation, ITDC, menyiapkan 130 shuttle bus untuk mendukung mobilitas penonton pada MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Direktur Operasi ITDC, Troy Waroka, mengatakan persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder. Ia menambahkan koordinasi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, mulai dari kesiapan di Pertamina Mandalika International Circuit hingga dukungan mobilitas, keamanan, infrastruktur, kesehatan, akomodasi, dan pelayanan bagi penonton.

Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis. Justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama. Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku. Mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengungkap penghasilan sejumlah pengemudi ojek online meningkat setelah pemerintah mengatur pembagian hasil. Perubahan tersebut

pemilihan berbasis digital menjadi solusi terbaik mencegah perilaku korupsi. Pernyataan itu menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun demokrasi yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menghina sesama warga negara. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Dan kami masih akan menantikan bagaimana jalannya persidangan. Tapi sebelum itu kami juga akan hadirkan jelang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027, wilayah Gerbang Pemuda Senayan siang ini mengalami kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju gedung MPR, DPR, DPD RI. Kita bergabung bersama dengan Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta, yang hari ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Asia Afrika terpantau cukup padat karena terlihat kendaraan-kendaraan atau pejabat serta tamu undangan yang akan mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR, DPD juga, dan juga rencananya akan mendengarkan pidato penyampaian RAPBN 2027 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan dari pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini, pengamanan di sekitar gedung DPR, tepatnya di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga di Jalan Gelora atau di belakang gedung DPR, memang terpantau pengamanan masih terlihat normal dan hanya terlihat petugas kepolisian dan juga TNI melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan. Dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
0: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri dan, ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
1: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju gedung DPR pagi tadi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Subroto. Dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
0: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
1: Iya, dari pantauan kami tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR, dan ini hanya memang situasional, bersifat situasional dan karena memang arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arus lalu lintas atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
0: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorika? Bisa digambarkan?
1: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI, Safira.
0: Baik, terima kasih banyak, Yorika. Kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.

14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada

Amerika, Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut

0: di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui. Waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas, karena disinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
3: Kepolisian daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
4: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bisa penuh Bapak Presiden, melaksanakan peresmian jembatan merah putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan merah putih sebanyak 75 jembatan. Hari ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
3: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalim Baru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
5: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
3: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan.
6: Menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
7: Diharapkan kita itu kan bisa misalnya di sekolah itu kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
6: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan.

Inisiatif Solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
1: Masyarakat desa dekat Kulon, kecamatan dekat Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMB. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMB dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di desa dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
2: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi juga melibatkan UKM terdekat dan juga menjadi peserta juga.
1: Salah seorang peserta sekaligus warga dekat Kulon, Toibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
3: Sebenarnya yang mendukung Mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
4: Harapannya sendiri untuk KDMP apa?
3: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha.
1: Masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sukmawan.
1: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
2: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan penting ikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
1: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
3: Ya, agak repot, Mas.
4: Repotnya gimana, Pak?
3: Ya, konsumen kurang lebih 50.
4: 50 sekarang?
3: 35, 30.

0: mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan.

0: ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
3: Iya, baik Safira dan teman Pro 3 dari BOM. Memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena, yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new agent of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
4: Lagi ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif ini sendiri dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
3: dan diketahui juga bahwa kita memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, bukan anggota MPR RI, DPD RI, mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Wiranto terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun

ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.

0: Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.

0: Rizky.
1: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2020, tentunya ini menarik sekali ya, di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani, dia akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
2: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu Pimpinan Lembaga Negara. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai-Partai Politik, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Randes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Randes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf, MSI.

Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, dan kami nyatakan dibuka

Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.

الرحمن الرحيم. إلهنا يا إلهنا، أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أستغفر رب البرايا، أستغفر من الخطايا. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran. Duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan. Kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri. Telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah.

pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-solihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan. Jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Widianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan

0: dan Rizky rencana nya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
1: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
2: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga,

online. 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real. 7. PHK

parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan.

dirasakan dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN

babe. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh

kewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam

Indonesia, membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang beradil dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua.

Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yud, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Diyar Najamuddin beserta para

Saudari Isma Yatun, Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan,

I sort of soothe me, that's what I'm at. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf.

First Media, para tamu undangan dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjat

penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan

hasil negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai.

dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah

1 rating agency international yang kesohor. Standard & Poor's mempertahankan peringkat kredit Indonesia

Tapi bukan pemerintah ini, bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor.

reverse pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA, stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur

KPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

sebesar 42,7 triliun rupiah.

domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran

persen. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barrel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barrel per hari dan lifting gas 954.000 barrel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0-5% dari target APBN 2026 6,5-7,4%.

1,96% di tahun 2000.

tersebut akan kita jaga. Reformasi fiskal yang holistik dan konsisten.

harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka apian kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita.

dilakukan. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251 ribu petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun.

10 kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena

negara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah,

efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi

fuel efficiency sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah.

selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit. Setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit.

Young Shaq Automatic.

harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandarisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadilan pemerintah akan dilakukan secara digital.

itu tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah

rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa

selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup.

kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah, 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota.

spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi, saudara-saudara sekalian. 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang basis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktisi untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah

mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman, keadaan

semua squad harus berada dalam kondisi baik.

memperjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki EFP. EFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mendorong deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis

ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis.

ilmu ekonomi semacam

saudara-saudara mendukung saya. Kalau

Trinity.

strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini.

singkatnya. Saya terima kasih. Sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergi antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR.

standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masa keadilan.

strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komunitas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset dan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290

bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi.

mengkomunikasikan kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut penal monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu.

dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Sudah itu akan kita rintis. Selanjutnya kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS, kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 gigawatt, atau saya ulangi, 1 megawatt satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt negara akan menghemat setidaknya 23,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center.

Batik Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.

international dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi.

kita membangun PFI agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia. Dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Dalantara Development Management Fund atau DDMF. Dalantara adalah dana kekuatan kita. Dalantara harus menjadi instrumen membangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur pelindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana.

segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya

Bekasi harus menjadi jalur pertumbuhan baru dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk Giant Seawall ini. Proyek Giant Seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat.

listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya, setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki tiga kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran

Venezia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat. Dokter, insinyur, ahli, kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet,

sidang yang terhormat ini, perubahan undang-undang untuk membuka

inflasi, subsidi motor listrik, dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia.

saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat.

rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban.

ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uan, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira, sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran.

dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya

0: Nation. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI.

hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan juga pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga, untuk RAP tahun 2027 direncanakan

0: memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
1: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tertuju setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Malki, Prodi Abdurrahim Wirastomo, host siaran langsung, saya sendiri Rizky Surpanan.

Malik, Ruta Haryanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan

Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.

0: perekonomian, swasembada pangan dan energi, restrukturisasi BUMN, hingga pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
1: Berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3.

Indonesia Menyapa Sore selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung bersama kami menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta evaluasi tata kelola dan pelaksanaan program prioritas pemerintah dilakukan secara jelas dan tegas. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana.

0: sidang 2026-2027 dan penyampaian RUU APBN 2027. Selengkapnya bersama reporter Yorike Fitri. Yorike, seperti apa pantauan terkininya di sana?
1: Ya, Hana, saat ini berada di depan TVRI, tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta, di mana baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait dengan RAPBN 2026-2027 di hadapan paripurna DPR. Dan saat ini suasana di sepanjang Jalan Gerbang Pemuda Senayan sudah dipenuhi oleh masyarakat yang sejak pagi tadi memang berada di kawasan ini, dan mereka akan melihat iring-iringan kendaraan dari Presiden Prabowo Subianto yang rencananya memang akan melintas di depan di Jalan Gerbang Pemuda Senayan ini, namun hingga saat

Semanggi hanya bisa melintas kendaraan roda 2 karena memang sudah dilakukan sterilisasi, dan beberapa saat lagi rencananya memang iring-iringan dari rombongan Presiden Prabowo akan melintas, dan masyarakat di sini sudah terlihat cukup ramai, Hana, dan mereka

dari pintu atau dari gerbang Pancasila Gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara itu pengaman

ke arah Lipi dan terpantau masih cukup ramai lancar. Dan Hana serta pendengar RRI, saat ini pasukan pengaman presiden dan juga aparat kepolisian sekali lagi meminta kepada masyarakat untuk dengan tertib berdiri di pinggir di sisi kiri, karena sebentar lagi terlihat iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara kondisi cuaca sore

akan melihat kendaraan iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto yang baru saja selesai menyampaikan pidato kenegaraan menyambut ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan juga pidato kenegaraan terkait dengan RAPBN 2026-2027 di Kompleks

0: resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: informasinya dari reporter kami di Mataram. Praktisi kesehatan di Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yaitu diare dan infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Bersama reporter Hayatun Sofyan.
1: Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air bersih. Praktisi kesehatan Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurutnya, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan risiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ISPA.
2: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah, kan? Karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan. Sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Muji, mengatakan pergantian musim yang tidak menentu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Disebutkan, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting.
3: Kita agak sedikit terganggu secara aktivitas, kemudian juga secara fisik, itu kaget tubuh. Dan untuk antisipasi sendiri bagi saya pribadi dan keluarga, memang itu perbanyak minum vitamin sih. Karena memang sepenting itu ternyata menjaga imun tubuh di kondisi yang sangat tidak terduga ini.
1: Nurhandini menambahkan, masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. Mantan Kadikas Provinsi NTB ini menyatakan, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak. Hayatun Sofyan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

2017, jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan dalam dokumen adalah sejumlah 170.225 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 55.525 orang telah diperiksa melalui program pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan demikian, capaian CKG Kabupaten ND saat ini

0: Indonesia Tegal untuk mengenalkan fungsi dan kebijakan Bank Indonesia bersama reporter Miftahuddin Teddy.
1: Kita melihat karakteristik di masing-masing daerah apa yang perlu kita.
2: Bank Indonesia Tegal telah menerbitkan 3 buku cerita anak sebagai sarana mengenalkan fungsi dan kebijakan Bank Indonesia dengan bahasa sederhana dan pendekatan yang dekat dengan kehidupan anak-anak. 3 buku tersebut yakni Uang Main Jihan, Kok Jadi Mahal, dan Untung Ada Kris.
1: Untuk pembayaran secara digital ya, yang untuk Kris kami bersama dengan pemerintah daerah di BPKD juga melakukan berbagai macam upaya yang seperti saya sampaikan tadi, mulai dari mendorong budaya untuk pembayaran non tunai di masyarakat, dan itu kita masuk edukasinya sejak dini ya, mulai dari pembuatan buku cerita tadi, kemudian kita ada integrasi materi ajar di sekolah-sekolah.
2: Menurut Bimala, pendekatan melalui cerita membuat edukasi kebangsentralan dapat menjangkau kelompok usia yang sebelumnya belum banyak sentuhan. Selain itu, program agropesisir, yakni lahan bekas terdampak rob yang selama ini menjadi persoalan serius di pesisir Kota Pekalongan, mulai berubah menjadi lahan produktif. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Nur Nugroho, mengatakan adanya risiko kekeringan pada semester 2 2026 yang dapat menekan produksi pangan dan berdampak terhadap stabilitas harga.
3: Kita di Jawa Tengah ini kan merupakan produsen pangan, tapi inflasi yang masih cukup tinggi, jadi kita benahi, terutama di sisi produksi dan distribusinya. Lalu yang kegiatan lain, pengembangan ekonomi, itu tetap kita lanjutkan melalui pembinaan UMKM, dan juga kluster-kluster pangan, dan juga
2: kondisi tersebut menjadi peringatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bank Indonesia Solo, dan Bank Indonesia Purwokerto. Nur mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah memang mengalami sedikit perlambatan, tetapi masih berada dalam kondisi solid. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.com.

0: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini,

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani hari Anda pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar, Jumat 14 Agustus 2026. Saya Agung Sene, pendengar penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo sore ini dan juga Labuan Bajo malam ini sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga musik serta informasi aktual lainnya untuk menemani sore menjelang malam ya. Untuk edisi sore hari ini tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan streaming langsung di audio streaming kami di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital pendengar, yang Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store HP Anda, ataupun juga melalui siaran terestrial kami di FM 91.7 MHz. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: 101.
1: Benar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani sore hari Anda mendengar. Masyarakat Labuan Bajo diajak semarakan CFD kemerdekaan. Masyarakat Labuan Bajo diajak menyamarakan Car Free Day dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan CFD akan berlangsung mulai pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia Tengah dan dipusatkan di kedepan kantor Bupati Manggarai Barat sepanjang Jalan Fransales Lega, mulai dari area perempatan Langka KB hingga Patung Caci Labuan Bajo. CFD kali ini mengusung semangat kebersamaan dan nasionalisme dalam menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat, pengunjung, serta komunitas yang hadir juga diajak mengenakan ikat kepala merah putih sebagai bentuk partisipasi dalam memeriahkan suasana kemerdekaan. Selain aktivitas olahraga bersama, pendengar, panitia menyiapkan berbagai perlombaan khas kemerdekaan yang dapat diikuti masyarakat dari berbagai usia. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus mempererat kebersamaan dalam suasana perayaan kemerdekaan. Pelaksanaan CFD kemerdekaan ini, pendengar, didukung juga oleh komunitas Komodo Runners Labuan Bajo bersama Radio Republik Indonesia SP Labuan Bajo. Masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya diharapkan dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan mengajak keluarga, teman maupun kerabat untuk mengikuti kegiatan secara tertib dan menjaga kebersihan lingkungan selama acara berlangsung. CFD kemerdekaan akan dilaksanakan pada Sabtu 15 Agustus 2026 mulai pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di Jalan Fransales Lega, Labuan Bajo. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari laman resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya. Pendengar, UMKM lokal ramaikan Festival Komodo Riung, buka peluang pasar dan promosi produk. Semarak Festival Komodo Riung 2026 semakin terasa dengan hadirnya berbagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Festival ini menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk sekaligus bertemu dengan masyarakat dan calon pembeli dari luar daerah. Festival Komodo Riung tahun ini, pendengar, merupakan pelaksanaan yang kedua. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai Selasa tanggal 11 Agustus hingga Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang memadukan ekonomi masyarakat, budaya, pariwisata, seni, olahraga, dan aktivitas generasi muda. Kehadiran UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam festival. Pelaku usaha binaan Inflores GEF UNDP, Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah Kabupaten Ngada mendapat ruang untuk memasarkan dan memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung. Festival ini juga menjadi wadah terjadinya transaksi bisnis antara pelaku UMKM dengan pembeli dari luar daerah melalui konsep buyer meet seller. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal dan membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Tidak hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi, pendengar, Festival Komodo Riung juga menjadi ruang untuk memperkenalkan atraksi budaya Riung kepada masyarakat luas dan wisatawan. Kekayaan budaya lokal menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung daya tarik pariwisata di wilayah Riung. Di sisi lain, pendengar, festival juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk terlibat secara aktif. Berbagai kegiatan seni dan olahraga menjadi sarana edukasi sekaligus kesempatan bagi anak-anak dan kaum muda untuk mengeksplorasi kemampuan serta bakat yang mereka miliki. Pelaksanaan festival juga menjadi bagian dari kemeriahan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati melalui berbagai kegiatan bersama masyarakat. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
7: Sambo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
14: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Labuan Bajo, malam ini.
2: Ya, benar masih dari kawasan Jalan Cernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Malam hari ini pendengar kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, atlet difabel Manggarai Barat Elisius Nong, wakili Indonesia di BSF Asia Singapura. Atlet difabel asal Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Elisius Nong berhasil mewakili Indonesia dalam ajang BSF Asia Wheelchair Rugby di Singapura. Keikutsertaan ini dengar menjadi pengalaman internasional pertama bagi atlet binaan Yayasan Santo Damian Binongko Labuan Bajo tersebut. Elisius Nong yang lahir pada tanggal 14 Mei tahun 1995 telah menjalani perawatan dan pembinaan olahraga di Yayasan Santo Damian Binongko selama kurang lebih 3 tahun pendengar. Dari proses latihan tersebut, ia kemudian terpilih menjadi salah satu pemain yang memperkuat tim Indonesia dalam kompetisi wheelchair rugby tingkat Asia. Sebelum bertanding di Singapura, Elisius bersama tim menjalani persiapan di Bali. Ia mengaku sempat kesulitan beradaptasi karena baru pertama kali mengikuti pertandingan internasional, termasuk menghadapi kendala komunikasi dengan pelatih yang menggunakan bahasa Inggris. Kendati belum berhasil meraih kemenangan, Elisius mengaku bangga karena mendapat kesempatan pertama kali tampil di luar negeri sekaligus membawa nama Indonesia. Dan juga pendengar, Elisius juga menyampaikan dirinya masih akan terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk mengikuti agenda pertandingan berikutnya yang direncanakan berlangsung pada bulan Oktober mendatang, termasuk peluang tampil dalam kompetisi di Jepang. Dan ia berharap semakin banyak penyandang disabilitas di Manggarai Barat ya yang tertarik mengikuti olahraga tersebut. Selain itu juga pendengar, BSF Asia sendiri merupakan organisasi yang bergerak dalam pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara. Melalui program olahraga inklusif termasuk WeChow Rugby ini pendengar. Informasi ini kami ambil dari portal resmi kami di rri.go.id.

0: RISP Labuan Bajo.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar informasi selanjutnya untuk Anda malam hari ini, pendengar, 550 penari tampilkan tarian kolosal Maria Asumta Nusantara di Labuan Bajo. Sebanyak 550 penari dari SMK Stella Maris Labuan Bajo memukau ribuan penonton melalui tarian kolosal Maria Asumta Nusantara di Waterfront City Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tarian kolosal tersebut mendengar menjadi puncak rangkaian karnaval budaya dalam Festival Golokowe 2026. Dan penampilan ini pendengar memadukan unsur adat dan budaya Manggarai dengan devosi kepada Bunda Maria. Para penari tampil dalam berbagai formasi yang menggambarkan tanah adat Lingko dan rumah adat Manggarai, Mbaruniang. Gerakan tarian juga dipadukan dengan unsur budaya Manggarai serta nuansa devosi kepada Bunda Maria. Tarian kolosal Maria Asumta Nusantara tidak hanya menjadi pertunjukan seni, tetapi juga menjadi bentuk ekspresi budaya dan iman masyarakat Manggarai. Tarian tersebut menggambarkan nilai persatuan, kasih, serta penghormatan terhadap kekayaan adat dan budaya. Penampilan 550 penari itu pendengar menjadi bagian dari rangkaian Festival Golokowe 2026 yang mengusung tema sejarah komunal dalam persekutuan sinetis untuk merawat keutuhan Nusantara. Sebelumnya, kemeriahan Festival Golokowe 2026 di Waterfront City Labuan Bajo diramaikan karnaval budaya yang diikuti 42 kontingen. Beragam kelompok menampilkan kekayaan seni dan budaya Nusantara sebelum dilanjutkan dengan tarian kolosal Maria Asumta Nusantara. Antusiasme masyarakat terlihat dari padatnya penonton di kawasan Waterfront City Labuan Bajo. Warga menyaksikan penampilan ratusan penari tersebut dengan khidmat sekaligus mengabadikan momen melalui kamera ponsel. Tarian kolosal Maria Asumta Nusantara pendengar menjadi salah satu gambaran perpaduan budaya dan iman sekaligus simbol persatuan dalam keberagaman masyarakat Manggarai Barat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: dipersembahkan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Ya pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda malam hari ini pendengar. Masih dari kawasan Jalan Sernaru Pros 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar ya. Golomori Sunset Run 2026 tawarkan pengalaman bukan sekedar kejar podium. Pendengar, Golomori Sunset Run 2026 tidak hanya menawarkan ajang lari, tetapi juga pengalaman menikmati panorama alam Golomori. Konsep tersebut menjadi pembeda utama event Sportrism yang akan digelar pada 22 Agustus 2026 di kawasan The Golomori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. General Manager The Golomori, Wahyu Aji Munar Wianto mengatakan Golomori Sunset Run sejak awal dirancang sebagai ajang fun run yang mengedepankan pengalaman berwisata sambil berolahraga, bukan semata mengejar prestasi. Menurutnya pendengar, lintas berbukit dengan latar laut dan matahari terbenam menjadi daya tarik utama Golomori Sunset Run. Meski memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibanding rute lari pada umumnya, panorama alam yang disuguhkan menjadi pengalaman tersendiri bagi para peserta. Hal senada disampaikan pelari dari Komodo Runners, Febria Lazuardi, yang menilai pendengar suasana atau ambien di Golomori menjadi alasan utama peserta mengikuti event tersebut. Selain itu, Febria juga mengatakan komunitas pelari lokal turut terlibat menguji rute sebelum perlombaan untuk memastikan peserta memperoleh pengalaman terbaik, termasuk menikmati momen golden hour saat matahari mulai terbenam. Sementara itu pendengar, peserta Golomori Sunset Run tahun lalu, Eta Jemali, mengaku mengikuti berbagai ajang lari bukan semata mengejar podium. Baginya, pengalaman selama mengikuti lomba juga menjadi bagian penting dari olahraga. Tahun ini pendengar, Golomori Sunset Run mengusung tema Beyond the Limits dengan kategori Fun Run 5K dan Fun Walk 2,5K untuk pelajar, umum, dan dewasa. Hingga penutupan pendaftaran pada akhir Juli, sebanyak 464 peserta telah mendaftar dan jumlah tersebut diperkirakan bertambah melalui peserta undangan sehingga target peserta mencapai sekitar 500 hingga 510 peserta. Informasi ini benar kami ambil dari portal resmi kami di rri.go.id.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

coba mengingat lagi semua yang kulewati.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nah kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancar untuk ekspansi walaupun tidak besar dari tapi yang jelas dari pemerintah karena ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama di bawah untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan selanjutnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan yang sistem berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga pelajar tanah murah tidak tetap menerima subsidi dan bansos agar lebih tetap harus tetap pasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28-29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih Rp13.032 triliun pada 5 tahun ke depan, dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300,1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: Negara Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lunger ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, itu apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporuelo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TSI tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanan informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah ada ikuti pendengar warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah ini kami akan menghadirkan mimbar agama Islam untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda, dengan tema 3 pilar utama dalam menjalani hidup, bersama penyuluh agama Islam Kemenak ND Bapak Abdul Aziz Yasin SSY. Dan pendengar RRI, sebelum kita beranjak ke mimbar agama Islam, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda terlebih dahulu. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi dikenal juga sebagai Al-Farabius

juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan sampai pada kita selaku umatnya, yang insya Allah selalu istiqomah mengikuti serta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

mulia dan yang paling sukses di dunia ini adalah seorang hamba yang telah sukses menjalin hubungannya dengan Rabb-nya dan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling sukses di dalam hidup ini dan yang paling bahagia adalah manusia atau hamba yang telah mampu membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala.

dan sukses di akhirat. Adapun dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, itu ada tiga pilar utama yang harus kita perhatikan, yang senantiasa harus kita usahakan untuk meningkatnya dan menjaga keutuhan serta kekokohannya. Pilar yang pertama yaitu menjadi hamba yang selalu berbuat, beribadah, taat dan menjalani hidup ini lillahi rabbil alamin. Pilar yang kedua yaitu di dalam menjalani kehidupan dan melaksanakan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hambanya, hendaklah senantiasa ista'anah billah, yaitu al-hayati billah. Dan pilar yang ketiga, di dalam menjalankan

شريعة الله سبحانه وتعالى. Adapun pilar yang pertama, al-hayatillah, inilah makna ketulusan dan penghambaan yang setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah makna keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati kita, seluruh ketaatan kita, semua itu lillahi rabbil alamin. Sebagaimana yang selalu kita ikrarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Makna lillah adalah tulus, ikhlas dan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua adalah hamba-Nya. Rabbil Alamin, Rabb yang menciptakan alam semesta, seluruh makhluk, mengatur urusan hidup mereka, dan tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal itu, la syarika lah. Maka ketulusan dan ibadah itu juga tidak ada sekutu di dalamnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Kemudian kita mengikrarkan dan meyakini serta mempertegas pernyataan yang pertama, wa ana awwalul muslimin, yaitu aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan urusan hidup, mati, ketaatan dan seluruh ibadah kita lillahi rabbil alamin, serta berlepas diri dari kesyirikan. Inilah makna dan hakikat dari persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan seluruh ibadah itu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan hakikat ubudiyah adalah ubudiyah yang didasari oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hakikat tauhid, sehingga salat kita dan seluruh ibadah kita lahir dan batin adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pilar yang pertama. Mari kita perbaiki dan memperkokohnya, dan mari kita jaga, karena hidup tanpa ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sia-sia belaka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagaimana dalam hadis qudsi,

معي غيري تركته مشركه. Aku sama sekali tidak butuh kepada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Artinya, tidak menerima amal-amalannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Gelar yang kedua, hidup yang dibangun di atas isti'anah billah, memohon pertolongan Allah, karena kita adalah makhluk yang paling lemah. Tanpa pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kita kerjakan. Sebagaimana kita maklumi, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sekecil apapun sesuatu yang ingin kita kerjakan, jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.

Serta tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Inilah hakikat dan maksud dari al-khadlan, yaitu Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang hamba terjerumus dan jatuh ke dalam kehinaan, kesengsaraan dan kegagalan. Kita mendapatkan Rasul kita yang mulia mewasiatkan kepada kita umat-umatnya untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh meraih kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu bersikap lemah. Hadis riwayat Muslim. Ini juga makna dan hakikat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal rahimahullah taala, yang artinya, wahai Mu'az, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Aku wasiatkan padamu, janganlah engkau lupa untuk mengucapkan pada akhir salat, sebelum salam, ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir, mengingatmu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadah padamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI Ende yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pilar yang ketiga, kehidupan harus dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang bisa membangun hidupnya di atas syariat Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain adalah harus ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna persaksian kita yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon pertolongan kepadanya agar ibadah dan hidup ini bermakna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah hidup ini di atas syariatnya, bukan hawa nafsu, budaya, adat istiadat maupun tradisi. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat? Untuk dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga hidup ini dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agamanya dan juga untuk mengikuti jalannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u

dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Quran surah Al-An'am ayat 153. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

tinggalkan kalian dalam suatu keadaan terang benderang. Malamnya bagaikan siangnya sangat jelas. Tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut kecuali ia pasti celaka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka bila hidup tidak dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia dan hampa. Karena bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia mengatur hidup ini untuk menggapai dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mengikuti jalan yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Dan tidak mungkin hal itu akan terrealisasi kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna ittiba'. Kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya dalam beribadah. Hendaklah kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita cermati surah Al-Fatihah yang selalu kita baca tidak kurang dari 17 kali sehari semalam, kita akan mendapatkan panduan yang menjelaskan

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ini adalah makna dari pilar yang kedua, isti'anah billah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan, kehidupan seseorang bila tidak dibangun di atas lillah billah, maka kehidupannya tidak ubahnya seperti makhluk-makhluk yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang berjalan dengan empat kaki. Karena tidak ada makna kehidupan bila tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, amalannya menjadi sia-sia dan dia tidak akan mampu menjalani hidup ini hanya dengan mengandalkan kemampuan dia sendiri.

berarti di dalam hidup kita harus selalu berusaha mengikuti jalan yang lurus, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bangun hidup ini di atas jalan yang lurus, dan itulah orang-orang yang bahagia. Dan ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Adapun jalan orang yang tidak tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jalan orang-orang yang tidak berilmu, yang hanya membangun ibadah di atas tradisi dan kejahilan, maka mereka sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRIND yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aspek kedua yang harus kita usahakan untuk membangun, menciptakan, dan selalu memperbaikinya agar kita menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Setelah sukses menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hubungan kepada sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia atau hablum minal nas, berinteraksi atau bergaul dengan manusia, kita harus menjadi orang-orang yang sukses dalam bergaul. Jangan kita hanya sekedar sukses dalam menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun gagal dalam menjalin hubungan kepada sesama manusia. Maka dalam membangun hubungan kepada sesama manusia, panduannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu husnul khuluq

seterusnya, serta bergaullah dengan orang yang dengan akhlak yang baik. Husnul khuluq, orang yang sukses bukan orang yang sekedar banyak ilmu

memberikan kebaikan kepada sesama. Dan yang kedua, qaful adha, yaitu meninggalkan dan menyingkirkan kejahatan dan kezaliman yang akan menyakiti saudara kita dalam bentuk lisan, perkataan,

talaqatul wajh, yaitu hidup ini harus dihiasi dengan wajah yang cerah, ceria dan senyum. Berikan senyum kepada sesama dan ucapkan salam. Inilah orang yang mulia. Karena senyum itu adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi ajika laka sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang telah mampu membangun hubungannya kepada sesama saudaranya harus selalu berusaha memberikan kebaikan, dan dia tinggalkan kejahatan sahabat dalam bergaul. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian di antara kita itu fitnah, sebagaimana Allah Subhanahu

sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Quran Surah Al-Furqan ayat 20. Kemudian kita harus senantiasa memberikan yang terbaik, senyum dan mengucapkan salam, karena itu pertanda ketulusan dan kesucian jiwa. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat, yang sukses membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan keikhlasan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang sukses dalam membangun kehidupan kita kepada sesama manusia. Berikan kebaikan, tinggalkan kejahatan. Sabar dalam

untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan sukses akhirat. Amin, amin.

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.7.

0: RISP Labuan Bajo.
1: Duh, Jihan, kalau mau kerja tugas jangan di sinilah. Terketumpahan kuah bubur nih.
2: Aduh, nggak sempat lagi kalau mau ke kelas atau ke perpus, Mel. BTW, Rizal sama Topan mana ya? Jangan-jangan mereka belum pada bangun lagi. Telepon mereka dong, Mel.
1: Kebiasaan deh. Terah, abisin bubur dulu. Emang kamu ambil judul apa sih? Jangan asal ya, ntar jadi trending topik lagi.
2: Enggak lah, yang ini beneran ilmiah deh. Udah pakai penelitian segala lagi, tenang aja.
1: Penelitian dari Hong Kong. Kerja kamu kan cuma rebahan doang.
2: Kan ada pepatah yang menyebutkan, sambil menyelam, minum air. Sama, aku juga sambil rebahan, sambil berselancar dong di sosial media bagiin kusioner. Udah, jangan ganggu dulu deh, abisin tuh bubur kamu.
1: Tuh, kamu ya, kalau lagi serius gak asik. Udah kayak Pak Fadil, so ilmiah.
2: Apaan sih? Bukannya Pak Fadil itu dosen favorit kamu, kan? Kenapa nih, minum. Ya ampun, Melanie, jadi basah nih kertas saya. Aduh, kamu gimana sih?
1: Dih, kok nyalain aku sih? Udah aku bilang, kerjain tuh jangan di kantin. Risikonya ya tanggung sendiri.
2: Kamu tuh ya, makanya makan itu jangan barbar gitu. Udah habis roti, soto, sekarang bubur lagi. Rakus banget sih, masih pagi juga.
1: Kok jadi ngata-ngatain aku sih? Emangnya makanan yang aku beli pakai duit kamu?
2: Bukan gitu, Mel. Hanya saja lihat nih, kertas tugas saya jadi rusak gara-gara kamu.
1: Yang bikin aku tersedak kan kamu. Kenapa bukan nyalain diri kamu sendiri? Udah tahu tugas dikumpul pagi-pagi, bukannya dikerjain dari semalam juga.
2: Aku nggak butuh ceramah kamu ya.
1: Ya udah, jangan salahin aku juga. Tahu ah, males.
3: Loh, Mel, mau kemana? Baru juga nyampe udah main cabut aja.
1: Males aku satu meja sama Mama Singa.
3: Hah? Maksudnya? Ada apa nih?
2: Ya udah sana, ribet lah.
3: Wait. Ini ada apa sih? Masih pagi-pagi udah berantem.
1: Kamu mau tetap di sini atau mau masuk kelas bareng aku, Sal?
3: Saya kan belum sarapan. Kamu duluan aja deh. Han, ini kok pada basa gini sih? Ini kan tugas dari Pak Fadil.
2: Tarung nggak?
3: Dih, beneran Mama Singa.
2: Please ya, Sal. Kalau kamu cuma kesini buat ganggu doang, mending kamu susul Melanie sana.
3: Apa sih cewek-cewek ini? Masih pagi, woy.
2: Tau ah, sini-sini. Ya ampun, Rizal.
3: Ini kan bukan salah saya. Kan kamu sendiri yang narik dari tangan saya.
2: Kalian pasti sengaja kan bikin saya lambat. Saya tahu, kalian pasti pengen saya itu kena marah sama Pak Fadil.
3: Apaan sih, Han? Ini tuh gak sengaja. Sini deh, aku bantuin rapiin lagi.
2: Gak usah. Gak usah sosok jadi pahlawan buat saya.
3: Tapi Han, ini tuh real gak sengaja.
1: Kok kamu cepat sih sarapannya?
3: Udah makan nanti duluan.
1: Kena semprot juga dari Mama Singa.
3: Ah, beneran. Serem kali sih Jihan kalau udah ngamuk. Kamu apain dia sih, Mel?
1: Dih, kok aku? Dianya aja yang teledor.
3: Tapi Mel, kasihan juga sih Jihan. Wajar sih kalau dia marah. Soalnya kan udah injury time banget. Kalau sampai tugas itu nggak disetor pagi ini, dia bisa kena skors loh.
1: Emang gue pikirin, siapa suruh kebanyakan ambil job di luar?
3: Jangan gitulah, Mel. Toh, kan kamu juga kecipratan.
1: Justru itu, mungkin dia ngerasa kalau selama ini dia terus yang bayarin makan kita. Jadi seenaknya aja ngata-ngatain.
3: Dia pasti gak ada niat kayak gitu, Mel. Hanya saja deadline itu yang buat dia jadi cepat emosian. Aku paham kok posisi dia. Dulu kan aku juga pernah kayak gitu. Sampai-sampai kalian gak ada tegur saya selama 4 bulan.
1: Aku gak terima ya. Ini masih pagi loh, dia udah kesetanan gitu. Mana mulutnya pedes banget lagi. Kamu kalau mau bantu dia, pergi aja sana bantuin.
3: Hah, emang susah ya kalau cewek-cewek berantem. Aduh.
2: Kalian jahat banget. Sumpah.
4: Loh, Han, ngapain kamu di pojokan? Kamu nangis. Kenapa, Jihan?
2: Please, Pan. Aku lagi pengen sendiri.
4: Enggak, Jihan. Kamu harus cerita. Kenapa? Anak-anak yang lain mana?
2: Hancur sudah, Pan. Pokoknya, kayaknya aku bakal diskor sama Pak Fadil.
4: Maksudnya gimana sih?
2: Udahlah. Please leave me alone. Please!
4: Oke, fine. Tapi nih, buat ngelap air mata kamu.
5: Halo, Pan. Kamu di mana?
4: Di perpusal. Ngomong-ngomong, si Jihan kenapa ya?
5: Habis berantem sama Melanie.
4: Lah, terus hubungannya sama diskors apaan? Emang mereka ribut gede ya?
5: Saya juga nggak jelas sih duduk persoalannya. Hanya saja tugasnya Jihan dari Pak Fadil katanya dirusak sama Melanie.
4: Oh, I see. Tapi Sal, kok bisa parah itu ya?
5: Entahlah, tungguin di situ ya. Saya nyusul kamu ke perpus.
4: Ya udah, buruan. Masih ada 30 menit lagi loh. Mungkin masih bisa bantuin Jihan selesaikan tugasnya.
2: aku balik ya. Malas aku dengerin omelan Pak Fadil.
4: Jihan, jangan. Hadapin aja. Pak Fadil mungkin bisa kasih keringanan kali ini.
3: Iya, Han. Nanti kita bantu jelasin ke Pak Fadil.
2: Aku malas, sumpah deh.
3: Jangan gitu, Han. Ini demi masa depan kamu juga loh. Kalau kamu balik sekarang, ntar Pak Fadil malah makin murka lagi.
2: Aku gak mau kalian dengerin ocehan Pak Fadil, apalagi ini soal aku gitu. Yang gak senang sama aku pasti bakal tertawa terbahak-bahak.
4: Maksud kamu Melani?
3: Jangan dibahas yang itu, bro.
2: Lihat aja, sekarang kemana dia? Dia yang udah buat aku kayak gini, sekarang mana dia?
6: Selamat pagi semua. Yang belum setor tugas esainya silahkan dikumpul ke depan sekarang juga nih.
2: Aduh, mati aku. Gimana dong?
3: Tenang dulu, tarik nafas.
6: Jihan.
2: Iya, Pak. Gimana, Pak? Maaf, Pak. Tugas saya.
6: Esai kau luar biasa nih.
2: Maaf, Pak. Saya belum bisa kumpul hari ini.
6: Aku udah terima dari Melani tadi nih.
4: Kok bisa Melani, Sal?
3: Saya juga nggak tahu.
2: Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih ya, Pak.
6: Keren sekali esai kamu. Sangat relate dengan keadaan sekarang ini.
2: Terima kasih, Pak. Jujur, tugas ini banyak dibantu sama Melani, Rizal, dan Topan juga.
6: Seperti itulah. Kalau kita mengerjakan sesuatu, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Kalau hanya sendiri, pastilah berat.
2: Maaf, aku lambat.
4: Kamu dari mana, Mel?
1: Dari warnet depan.
2: Mel, kok tugas aku bisa kamu yang kumpulin sih?
1: Oh, itu tadi aku bantu ketikan biar cepat kirim email ke Pak Fadil. Udah Pak Fadil terima kan?
2: Sudah, makasih banyak ya Mel. Dan juga aku minta maaf ya, tadi udah ngomong kasar ke kamu.
1: Hah? Yang mana ya?
3: Wah Mel, kamu keren.
1: Apaan sih? Aku cuma sadar aja seperti yang Topan bilang. Kalau aku gak menurunkan ego dan marah-marah terus, apa jadinya pertemanan kita?
4: Yang mana Mel?
1: Ah, Topan, rese deh.
2: Makasih loh besti-bestiku. Kalian gak ninggalin aku saat aku susah. Makasih ya.
4: Aku kan sudah bilang, kalau kamu lagi ada masalah, cerita dong sama kita-kita.
2: Siap kawan, nanti siang aku traktir ya.
7: Demikianlah drama radio produksi RRI Palu dengan judul Ego. Para pendukung Nur Fadilah, Erwino, Rika, Ikadek Andika, Joko Nur Cahyo. Penulis naskah Waode Rima Mustika. Teknik rekaman dan montase Amal Fajri. Produser Rabia El Ponto. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Sampai jumpa.

0: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki, pendengar, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Untuk edisi malam hari ini, pendengar, dan kita masuk di program Komunitas Bicara. Untuk edisi malam hari ini, seperti biasa kita selalu hadirkan, memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Manggarai, begitu ya, di Kabupaten Manggarai, khususnya juga di Labuan Bajo. Dan malam hari ini kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk kita bahas malam hari ini, yaitu kolaborasi, aksi, dan inspirasi mengajak generasi muda dalam gerakan sosial. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo ada perwakilan dari Rotary Club Labuan Bajo. Langsung saja kita sapa, selamat malam kakak-kakak semuanya.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Agung.
1: Selamat malam. Waduh, ini ada dua wanita di ruang dengar Anda tentunya ya, di studio RRI Labuan Bajo. Boleh diperkenalkan dulu ada siapa saja malam hari ini?
2: Oke. Baik, selamat malam untuk sahabat RRI Labuan Bajo. Oke, untuk perkenalan ya, kita dari Rotary Club Labuan Bajo Komodo. Yeah. Dengan saya sendiri, Arni. Untuk jabatan saya di klub kita itu sebagai Presiden Rotary Club Labuan Bajo. Okay. Seperti itu.
1: Kalau sebelahnya, ada siapa?
4: Ya, halo, selamat malam pendengar RRI Labuan Bajo. Saya Rian Brutarigan, saya sebagai wakil ketua dari Rotary Club Labuan Bajo.
1: Ya. Oke, luar biasa. Sekarang kita sudah datangkan presiden dan juga wakil presidennya ya, begitu ya. Kita boleh santai saja, relax saja. Okay. Kalau kita bahas soal satu topik menarik ini dari Rotary Club, salah satu bisa dibilang community begitu ya, community ya, base begitu ya. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club di Labuan Bajo ini? Karena kita tahu, setahu kita nih, Rotary Club ini memang dia luas, nasional ya, gitu tingkatnya.
2: Betul, internasional.
1: Kalau dari Labuan Bajo sendiri, kenapa, apa yang membuat Rotary Club itu berdiri di Labuan Bajo sebenarnya?
2: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
2: Oke, nanti tinggal ditambahkan saja kalau saya ada kurang-kurang. Ya. Jadi yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club of Labuan Bajo sendiri itu, saya kelas balik ya, saya flashback, memang ya. Kita baru di Labuan Bajo, belum terhitung, pokoknya kita kurang lebih hampir 1 tahun. Okay. Seperti itu. Memang untuk teman-teman sendiri tahu bahwa Rotary itu kita organisasi global ya, yang berpusat di Amerika Serikat. Jadi untuk apa namanya, untuk Rotary itu sendiri memang dia tuh luas. Okay. Seperti itu. Jadi memang sebelum berdirinya Rotary Club Labuan Bajo itu sendiri, saya pribadi waktu zaman kuliah seperti itu, saya sudah aktif untuk mengikuti kayak volunteer seperti itu. Jadi memang waktu itu ada, kita juga ada Rotary Club of Yogyakarta Tugu waktu saya kuliah di Jogja. Okay. Seperti itu. Jadi memang apa namanya, dasarnya sih sebenarnya sederhana kak. Yeah. Sederhana saja, karena sampai sekarang pun sudah melewati beberapa tahun saya kuliah pun, saya masih mengikuti Instagram dari Rotary Club dari tiap kota.
1: Tiap
2: seperti
1: kolanya.
2: Itu ya. Okay. Terus kayak ada kerinduan bahwa sekarang sudah kerja, bukan fase kuliah, tapi kok kenapa saya tidak apa namanya, kenapa
1: flashback ya, flashback, jadi kerinduan seperti
2: itu. Ada kerinduan
1: ya?
2: Seperti okay. itu. Jadi melihat di sini kan Rotary itu sendiri kan bukan hanya generasi muda di dalamnya, tapi ada berbagai macam kalangan, ada berbagai macam profesi, ada berbagai macam kalangan dari usia juga. Okay. Seperti itu. Okay. Jadi waktu itu kita dari teman-teman dari Labuan Bajo tuh kita apa namanya, kita mengirim email seperti itu, kita menghubungi Rotary yang ada di pusat distriknya seperti itu. Karena kan kita yang Labuan Bajo daerah NTT dari Semarang itu kita namanya ini Kak, apa namanya, distrik 3420. Okay. Jadi ada namanya distrik seperti
1: ada
2: itu.
1: Distrik
2: ya, distrik
1: begitu.
2: Ada pembagian tiap wilayah seperti itu. Jadi kita berkirim pesan waktu itu kita email melalui bionya di Instagram seperti itu. Ternyata direspon baik. Terus saya saya langsung di dihubungi sama district governor-nya.
1: Okay.
2: Itu sebutan jabatan kalau di Rotary seperti
1: sendiri.
2: Itu. Sudah kita tektokan waktu itu, terus kita siapkan data karena ada administrasinya juga, ada data-data calon anggota yang harus kita siapkan waktu itu. Jadi sekitar 2 bulan saya berimail sekitar November, baru direspon itu sekitar Desember.
1: Okay.
2: Desember tahun lalu 2025. Lalu setelah itu kita ditelepon bahwa mereka mau melakukan kunjungan ke Labuan Bajo, mau melantik Rotary Club itu sendiri seperti itu.
1: Mau meresmikan.
2: Itu. Jadi tepatnya waktu itu kita di Januari ya.
1: Januari.
2: Kalau nggak salah 18 Januari. Lalu waktu itu ada asisten governor yang dikirim untuk ke Labuan Bajo untuk lantik kita langsung seperti itu, resmi, secara resmi sekali. Lalu waktu setelah dilantik pun kita langsung melakukan aksi sosial ya waktu itu untuk meresmikan ya pada hari itu juga. Jadi kita waktu itu peresmian awalnya kita literasi ya kalau nggak salah, literasi di Taman Baca. Di Taman Baca kalau tidak salah waktu itu di KPR Kak, seperti itu. Itu sih jadi itu awal mulanya kita berdiri. Jadi terus untuk tambahan sedikit lagi Kak, kenapa kita pengen adakan Rotary Club di Labuan Bajo karena kalau kita melihat sih Labuan Bajo itu sendiri kan tahu kan untuk destinasi pariwisatanya itu kan sangat maju seperti itu. Jadi karena pertumbuhan suatu kalau kita bilang sih pertumbuhan suatu daerah itu tidak hanya kita melihat dari pertumbuhan ekonomi yang baik, pariwisatanya atau gambaran infrastrukturnya yang bagus seperti itu. Tapi yang harus kita lihat sebenarnya, yang harus kita fokuskan itu sebenarnya terkait dengan kualitas hidup banyak orang seperti itu. Jadi dibalik Labuan Bajo yang kita sebut sebagai super prioritas, ternyata di balik itu masih ada isu-isu sosial, tantangan sosial yang harus kita hadapi. Seperti itu sebenarnya.
1: Masih ada SDM-SDM yang mungkin perlu
2: yang
1: untuk dibimbing begitu.
2: Perlu dibimbing dan perlu dukungan dari berbagai macam pihak seperti itu.
1: Itu menjadi alasan salah satu alasan juga Rotary Club berdiri di Labuan Bajo. Selain kerinduan atas komunitas-komunitas Kak Arni di waktu-waktu di Jogja
2: begitu.
1: Betul, ya.
2: Karena kan aktif kan.
1: Apalagi
2: zaman kuliah kan, kalau misalnya kuliah kan enggak tiap-tiap sesinya kan pasti kan ada jeda seperti itu. Terus di weekend kayak pengen aktif, pengen jadi volunteer, seru nih bertemu sama banyak orang seperti itu, relasi makin banyak seperti itu.
1: Luar biasa sekali nih. Dan kalau boleh tahu di Rotary Club sendiri sudah berapa orang anggotanya?
2: Kalau kita anggota yang dilantik itu sekitar 15 orang.
1: 15 orang.
2: Itu yang sudah dilantik resmi di tanggal 18 Januari
1: kemarin.
2: Awal tahun kemarin.
1: Okay.
2: Tapi kalau pada saat kita melakukan kegiatan tuh kita tidak semerta-merta hanya kita sekitar 15 orang. Kita kolaborasi.
1: Oh.

0: kondisi sosialnya, tantangan sosial yang terjadi, bagaimana belum meratanya akses pendidikan, kebersihan lingkungan yang masih kurang, terus apa ya, sanitasi, pemberdayaan masyarakat juga, sanitasi beberapa daerah yang belum ada gitu, kayak beberapa bulan lalu ya kita ke Arnia, kita ada ke desa Papagarang di Kecamatan Komodo, di mana di sana juga belum ada toilet jamban gitu, belum ada. Jadi apa ya, kita berdonasi ke sana melalui Rotary. Jadi kayak apa ya, hal-hal inilah yang mendasari kita untuk
1: ada di
0: pengabdian masyarakat dan ada di Labuan Bajo gitu kan.
1: Nah, kalau dari teman-teman Rotary sendiri, bagaimana cara mereka teman-teman bisa mengetahui, oh di daerah sini ada kekurangan ini nih?
2: Saya jawab ya.
1: Boleh.
2: Kalau misalnya kita seperti itu biasanya kayak kejadian kemarin ya. Kita masih dalam bulan ini, masih bulan Juli, kita lakukan di tepat di tanggal 4 ya. 4 Juli itu waktu itu kita kasih bantuan jamban. Jamban darurat lah, dikatakan jamban darurat, jamban sehat. Apa namanya, kemarin bahannya tuh kalau nggak salah dari fiber ya, fiber tapi fiber yang kuat ya kak ya, seperti itu. Jadi kita kemarin itu berdonasi sekitar 30 picis jamban seperti itu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa
1: di sini ada kekurangan,
2: tempat tersebut sangat membutuhkan seperti itu. Jadi memang karena ini kita sangat-sangat membutuhkan sasaran yang tepat seperti itu. Jadi memang kemarin kita tidak sendiri, kita tidak sendiri, kita sangat-sangat butuh bantuan dari berbagai macam pihak kak, seperti itu. Jadi sebelum kita lakukan, waktu itu kita identifikasi dulu, kita identifikasi di beberapa instansi seperti itu. Kita bekerja sama waktu itu kalau tidak salah dengan Dinas Sosial dulu kak. Dinas Sosial waktu itu kita berdua yang kesana, lalu kita konsultasi sama orang-orang di sana seperti itu. Lalu mereka mengarahkan kita untuk ke Dinas Tata Ruang. Nah, ternyata kan untuk berkaitan dengan sanitasi seperti itu, yang menguruskan tata ruang seperti itu yang di Labuan Bajo. Jadi waktu itu mereka sarankan, ada datanya, kita bayi data juga kak. Jadi kita lakukan itu kemarin tuh, kita mereka berikan data bahwa di daerah tersebut yang sangat-sangat membutuhkan akses untuk sanitasi seperti
1: memang,
2: itu.
1: Teman-teman Rotary sudah pegang datanya begitu.
2: Sudah pegang data, tapi kita identifikasi dulu ke berbagai macam instansi instansi yang mendukung. Jadi kemarin tuh kita perginya ke Pulau Papagarang ya, Papagarang. Jadi kemarin itu kita seharian full di sana, kita pakai kapal seperti itu, kita berbagai macam relawan kemarin ya. Jadi kita itu gandeng Dinas Sosial juga, kita gandeng dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman dari HIPMI ya.
0: HIPMI juga
2: yang di El Bajo Komodis itu ya. Seperti itu, karena itu kan mereka juga aktif.
1: Mereka aktif.
2: Kalau kita ini mereka selalu support. Kalau misalnya kita minta mereka selalu support, mereka juga selalu semangat seperti itu untuk bantu. Jadi kemarin itu kita ke sana, kita bawa memang kalau kita nggak kesana langsung, kita nggak akan tahu apa yang terjadi kak, seperti itu. Jadi kita kesana betul-betul butuh sentuhan, butuh sentuhan, bantuan seperti ini, seperti itu. Jadi kemarin itu sangat tepat sasaran, malah jamban yang kita bawa itu masih kurang, masih kurang sekali, karena memang kita kemarin dapat datanya sekitar 130-an kepala keluarga
1: itu yang terdata
2: belum memiliki akses jamban seperti itu. Jadi Kak Agung tahu lah kalau misalnya nggak ada jamban larinya kemana? Apalagi itu kan daerah pulau seperti itu. Jadi kemarin itu memang terserap 30-nya diterima, hanya karena kemarin itu kita masih pengajuan supaya nanti apakah masih ada bantuan tambahan supaya nanti kita bisa
1: kesana lagi
2: seperti itu. Karena memang di daerah sana sih yang sangat-sangat membutuhkan sentuhan bantuan.
1: Dan kalau melihat dari respon masyarakat setempat itu seperti apa mereka?
0: Positif ya kak ya?
2: Sangat positif, kita malah mereka, tersentuh karena apa? Mereka rela-rela jemput kita ya,
0: jemput
2: kita pakai kapal, karena kan kemarin dari kepala desanya sendiri,
1: jemput
2: sama warganya juga, jemput kita pakai kapal. Jadi kita tunggu di dermaga, di dermaga sama teman-teman dari Dinsos, dari Dinkes, dari relawan yang lain. Jadi mereka tuh sangat antusias seperti itu. Mereka antusias sampai sana, kita diterima dengan baik, sangat-sangat baik. Lalu kita melihat seperti ada secerca harapan saat mereka melihat kita datang itu. Jadi kayak aduh tersentuh seperti itu bahwa
1: Kalau dilihat itu kan aktivitas yang kemarin gitu. Kalau sejauh ini Kak Aris sendiri sebagai

0: ya, presiden dari Rotary Club ini melihat situasi di Labuan Bajo ataupun sekitar itu seperti apa mereka, masyarakat?
1: Mungkin berkaca dari yang kami lakukan ya, yang kita lihat kasat mata mungkin ya, karena memang fokus Rotary itu sendiri kan memang kita ada di 7 bidang ya, fokus salah satunya itu mungkin di pendidikan, literasi, seperti itu. Selain bantuan zaman yang kami lakukan kemarin juga, kemarin tuh Kak Agung, ada berbagai macam ini Kak, aksi sosial juga yang kami lakukan, seperti itu. Ada udah lebih dari beberapa ya kita lakukan terkait kebersihan lingkungan juga kita fokuskan itu.
2: Penanaman pohon
1: kita lakukan ada juga. Di bulan Februari kayaknya kalau tidak salah. Terus literasi kita udah beberapa kali. Kita pindah-pindah tempat, dipindah-pindah sekolah. Lalu sasarannya itu pun sendiri kita identifikasi juga. Seperti itu kita melihat
0: jadi
1: bahwa
0: tidak sembarang
1: tidak tembak, ya gitu. Jadi kita tidak random juga, tapi kita identifikasi dulu, kita survei dulu sekolahnya, survei dulu perpustakaannya itu seperti apa, kebutuhannya kebutuhannya memadai tidak dari dari segi perpustakaannya atau apa, kita bertemu sama kepala sekolahnya langsung. Jadi kita buat bantuan ini betul-betul harus tepat sasaran seperti itu.
0: Wah, ini luar biasa sekali nih. Kalau dia baru diresmikan di Januari, tapi sudah banyak kegiatan sosial yang dilakukan gitu ya.
1: Karena kita target setiap bulan harus ada. Karena
0: kita memang ada targetnya begitu.
1: Bukan target sih, sebenarnya lebih supaya ada komitmen dari dalam diri
2: itu.
1: Minimal sekali. Kita harus tanamkan komitmen harus ada. Minimal ada satu.
0: Oke.
1: Jadi Agustus masih kita pikirkan apa ya besok ya.
0: 17 Agustus kan ini.
1: Ya, mungkin ya. Kita ke literasi ya kali ya.
0: Oke. Kalau dilihat ini kan Rotary Club sendiri tadi sempat disampaikan kalau banyak generasi di dalamnya begitu ya.
1: Di dalamnya, oke.
0: Nah, ini bagaimana dari kondisi kepedulian sosial generasi muda di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo ini sendiri, Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihatnya?
2: Oke, kalau dari sudut pandang saya ya Kak ya, melihat generasi muda saat ini antusias banget ya dan memberi respon positif khususnya anak-anak muda di Indonesia. Betul. Yang sekarang flexingnya itu kayak ikut pengabdian masyarakat gitu-gitu kan, kita bisa lihat di sosmed. Nah, tapi kalau di Labuan Bajo tuh setelah beberapa kegiatan yang kita laksanakan juga responnya baik Kak. Banyak yang mau join, kayak kita share informasi ada kegiatan ini, ada kuota enggak, mau ikut enggak.
0: Mereka mengajukan diri.
2: Malah mengajukan diri Kak. Okay. Jadi kayak kita semakin termotivasi sih untuk melakukan kegiatan ini karena respon positif dari mereka. Dan juga beberapa industri ya Kak, mau join. Yang kemarin juga ada ya.
1: Betul.
2: Kita. Dari industri lain Kak yang ikut berdonasi.
1: Dari hotel juga ada, dari hotel.
2: Mereka menyediakan
1: kemarin
2: donasinya.
1: Donasi juga, karena kemarin waktu kita jaman kita pikirkan karena tempatnya jauh. Kita waktu itu 2 jaman ya, baru perginya 2 jaman, intinya di jalan 4 jaman. Jadi kita sekalian manfaatkan untuk literasi juga, waktu yang kegiatan literasi. Bagi-bagi jamban sehat itu, kita sekalian literasi juga Kak, jadi kita bagi-bagi buku juga.
0: Bagi-bagi
1: kita,
0: di sana
1: ya,
0: juga?
1: Kita kita hubungi beberapa industri juga. Waktu itu ada beberapa industri yang mau ikut join, mereka juga mau ikut bantu seperti itu.
0: Nah, kalau melihat karakter relawan generasi muda yang terlibat di Rotary Club selama ini, ya, seperti apa mereka karakternya? Karena kan kalau kita berbicara soal anak muda kan ya mungkin saja mereka hanya cuma untuk buat liburan gitu, have fun saja begitu ya. Karena,
1: posting.
0: Betul. Karena kalau kita berbicara soal aksi sosial ini kan, apalagi bersih-bersih sampah seperti itu kan, bagi anak muda mungkin ini apa gitu ya. Kalau dari karakter teman-teman relawan yang sudah pernah ikut, seperti apa mereka karakternya?
2: Karakternya yang siap menghadapi tantangan sih Kak, sama berinovasi gitu, kayak mau terlibat dan seperti prinsip kita dari Rotary sendiri yaitu kayak
1: service above self. Jadi kita mengesampingkan kepentingan pribadi.
2: Jadi mengutamakan kepentingan yang lain. Jadi kayak bukan apa yang bisa kita dapat dari komunitas ini, tapi apa yang bisa kita berikan.
1: Betul.
2: Untuk banyak orang gitu. Jadi responnya dan karakteristiknya sih lebih ke arah lebih mau berbagi sih Kak.
1: Betul.
2: Dan sama-sama itu ya, terlibatlah kita.
1: Betul.
2: Semuanya.
1: Jadi relawan berarti dia harus siap jadi harus rela mengesampingkan kepentingan kepentingan pribadi dan dia harus siap komit seperti itu, komit.
0: Oke. Nah, kalau dari cara dari teman-teman Rotary sendiri melihat atau menseleksi mungkin ya relawan-relawan yang ingin bergabung itu seperti apa? Apakah memang semua orang bisa ikut di dalamnya?
1: dengan senang hati. Iya. Kita nggak ada seleksi-seleksi, harus ini, harus itu.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi kita selalu membuka, kita selalu welcome. Malah dengan kehadiran teman-teman sekalian tuh malah membantu kita seperti itu. Kita tidak membutuhkan seberapa besar atau seberapa hal kamu berkontribusi. Yang penting kamu punya niat untuk bantu seperti itu.
0: Nah, ini kalau dilihat sendiri ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian mungkin bisa dijawab ya, ini sebenarnya kenapa keterlibatan generasi muda ini penting untuk melakukan aksi sosial mungkin ya?
2: Ya, karena bantu jawab ya Kak ini.
0: Boleh.
2: Mungkin karena generasi muda itu kan agen perubahan ya Kak. Apa yang dibuat sekarang itu bisa memberi dampak bagi teman-teman yang lain gitu. Pengaruh dari sosial media. Nah, itu juga, jadi kayak perannya itu sangat penting sih di kegiatan Rotary ini, kegiatan sosial. Dan bagaimana juga mereka bisa belajar banyak hal baru. Jadi kayak kita bukan hanya sebagai relawan aja, tapi forum ini itu belajar bisa tempat juga kita belajar bertumbuh gitu. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat.
1: Betul.
2: Bisa berbaur dengan banyak orang gitu. Jadi kayak bukan hanya nilainya, bukan kita ambil ketika kita bisa berbagi aja, tapi apa juga yang bisa kita pelajari untuk perubahan dalam diri kita. Kayak gitu sih Kak.
0: Mungkin Kak Arni ada mau tambahan?
1: Itu sih.
0: Oke.
1: Udah terwakilkan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dilihat sendiri ini kan apalagi generasi muda, mungkin ini juga bisa menjadi referensi untuk pendengar dimanapun itu ya. Ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerakan sosial?
2: Ya. Ini boleh ini ya. Gerakan sosial itu kayak sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama.
0: Okay.
2: Yang bersama-sama untuk melakukan suatu perubahan dalam jangka panjang Kak, yaitu ya kayak kegiatan sosial ini gitu. Kayak kita bukan memulai dari hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal yang kecil. Kayak kita membaca bersama dengan anak-anak, tapi itu kan membawa perubahan. Nah, itulah gerakan sosial yang saya
0: pahami. Oke, untuk pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa nanti memberikan pertanyaan di YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat untuk menanti, setelahnya akan kita lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini bersama dengan Kak Arni dan juga Kak Rian.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pros 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Ya, benar, masih dari kawasan Jalan Seraru, Pros 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih di program Komunitas Bicara bersama dengan narasumber kita, ada Kak Arni dan juga Kak Rian di studio RRI Labuan Bajo. Kakak, kita boleh lanjutkan obrolan kita ya?
2: Iya.
1: Kalau dilihat tadi memang ini obrolannya sangat-sangat menarik ya, dan juga memang pengalaman dari teman-teman Rotary Club sendiri juga luar biasa sekali. Bahkan baru berdiri tahun ini ya, 2026, awal tahun. Tapi sudah melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas sosial yang cukup banyak begitu.
2: Betul.
1: Karena memang bisa dibilang ada targetnya, seperti secara tidak langsung ya, setiap bulan mungkin ada, paling tidak ada satu aksi sosial yang dilakukan. Oke. Nah, kalau dilihat sendiri nih, Kak Arni ataupun Kak Rian mungkin bisa dijawab ya ini, bagaimana teman-teman Rotary Club ini membangun kolaborasi? Karena tadi kan sempat disampaikan kalau kegiatan aktivitas ini tidak dilakukan sendiri.
2: Iya.
1: Bagaimana caranya teman-teman Rotary Club membangun kolaborasi dengan mungkin komunitas-komunitas sosial yang lain seperti itu yang ada di Labuan Bajo?
3: Ya, itu berangkat dari apa ya Kak, tantangan sosial yang ada di Labuan Bajo sendiri. Nah, misalnya kalau kita melihat kayak kekurangannya semangat dan motivasi anak-anak untuk literasi, nah kita kayak membangun kolaborasi dengan dinas pendidikan, dinas sosial.
1: Dilihat dari konteksnya begitu ya.
3: Konteksnya. Dan dengan kita hadir di RRI malam hari ini juga itu termasuk kolaborasi.
1: Iya juga ya.
3: Bagi media publikasi.
1: Iya. Oke. Dan kalau dilihat sendiri, tapi Kak Rian ini sendiri memang bukan dari Labuan Bajo ya?
3: Enggak.
1: Oke, alasannya kenapa sampai Kak Rian tertarik dengan mengikuti Rotary Club di Labuan Bajo ini? Apakah memang sebelumnya seperti Kak Arni punya pengalaman sosial di luar sana begitu?
3: Ya mungkin terbawa karena kebiasaan waktu mahasiswa juga ikut komunitas, pelayanan di sana, dan juga nyampe di sini kayak Labuan Bajo kan sepi ya Kak.
1: Jadi kayak
3: apa ya yang bisa aku lakuin selain kegiatannya kerja pulang kayak kupu-kupu gitu kan. Kayak kebetulan ada kenalan dengan Kak Eni, dikenalin dengan Kak Arni ya, join gitu supaya ada kesibukan dan memang kerinduan dari dalam diri gimana supaya bisa berdampak bagi orang lain Kak. Kayak iseng-iseng pernah searching sih Kak, kayak di sosmed, di data BPS itu kayak katanya sekitar 30% masyarakat di Labuan Bajo itu tingkat pendidikannya masih
1: kurang ya?
3: Masih kurang Kak. SD gitu kan. Dan sekitar 8, di bawah 10% itu yang baru kuliah, lulus kuliah. Jadi kayak itu kerinduan saya, gimana supaya bisa memotivasi adik-adik di Labuan Bajo juga bisa minat bacanya meningkat, juga termotivasi juga dengan berbaurnya kita, gitu. Mereka bisa mengikuti langkah kakak-kakaknya yang ada di Labuan Bajo, gitu. Gitu sih Kak yang jadi motivasi saya.
1: Wah, ini luar biasa sekali. Tapi kalau dilihat, memang kalau kita berbicara soal anak-anak zaman sekarang kan mereka mainnya di sosial media, handphone, ya kita tidak bisa pungkiri itu begitu. Tantangan terbesar dari teman-teman Rotary Club ini seperti apa menghadapi mungkin adik-adik sekolah yang mungkin masih fokusnya lebih kayak mungkin di depan mereka bilang oh iya tapi di belakangnya tidak terwujud begitu.
3: Ya dengan memberi contoh dari diri sendiri sih Kak. Jadi kayak kita membiasakan diri untuk memberikan contoh di sosial media juga, kayak dampak buruk dari apa ya, kebanyakan main HP dan juga dengan men-share juga informasi kayak kegiatan sosial kita. Jadi kayak mereka juga lebih termotivasi. Apalagi anak-anak di Labuan Bajo kayaknya mungkin di kota sih Kak, tapi kalau yang di daerah desa jarang sih kalau yang terkontaminasi dengan sosial media gitu. Tapi lebih ke itu sih Kak, meningkatkan minat baca mereka gitu sih.
1: Ini program-program apa saja yang pernah dijalankan teman-teman dari Rotary Club sendiri?
2: Kalau kita kilas balik sih, beberapa aksi sosial yang sudah kita lakukan dari literasi ya. Literasi itu yang paling sering. Paling pertama itu memang kita literasi sudah di beberapa tempat. Ada di taman baca sama beberapa sekolah ya. Seperti yang kita bilang tadi, di beberapa sekolah itu kita harus identifikasi dulu sebelum kita kesana. Lalu berikutnya itu kita bersih-bersih ya, bersih-bersih tempat ibadah, Kak. Pura, kita bersih-bersih di pura ya, pura-pura. Lalu kita ada waktu itu kita beach cleaning juga, beach cleaning. Itu semua memang kita tidak lepas dari kita identifikasi dulu. Apa sih memang yang menjadi isu atau tantangan sosial bulan ini seperti itu. Nah, dengan kita melihat identifikasi, kita langsung gerak cepat seperti itu.
3: Juga ada penanaman pohon,
1: penanaman pohon di hutan lindung,
2: ya, hutan kota Labuan Bajo seperti itu. Itu juga kita berkolaborasi sama Dinas Lingkungan Hidup kemarin seperti itu. Jadi kita minta perizinan ke sana juga, kita minta bantuan juga. Terus waktu itu kita libatkan dengan itu Ikatan Housekeeper se-NTT. Seperti itu. Jadi mereka juga ikut bantu,
1: ikut terlibat
2: seperti itu.
1: Nah, ini tantangan terbesar tadi kan sempat disampaikan juga kalau yang ikut itu ada relawan dari anak-anak muda, bahkan anak-anak kampus sendiri begitu. Kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihat sebenarnya tantangan terbesar apa yang Kak Arni dan Kak Rian rasakan ketika mengajak anak muda untuk ayo kita sama-sama melakukan aksi sosial?
3: Kayak ini sih, Kak, membangun kesadaran diri bahwa kita bukan dalam kegiatan sosial ini bukan hanya sekedar membantu ataupun rela memberikan dengan cuma-cuma bantuan gitu, tapi kayak membangun kesadaran bahwa di sini juga kita bisa belajar dan mungkin stigma masyarakat ataupun teman-teman muda di luar sana kita dalam kegiatan sosial itu membutuhkan banyak biaya ataupun memakan banyak waktu, padahal tidak. Kalau di Rotary sendiri itu kan semuanya pekerja ya, Kak, kita anggotanya. Jadi kita itu spend waktu untuk kegiatan itu di hari Sabtu kalau enggak Minggu ya, Kak.
1: Kita tidak mengganggu hari kerja begitu ya.
2: Kita cocokkan waktu semua tim, semua Rotary, Rotarian namanya.
1: Oh, ada namanya itu juga.
2: Namanya Rotarian. Kalau anggota Rotarian tuh disebut Rotarian sebutannya. Rotarian.
1: Oke.
2: Kayak ini nih Rotarian, Rotarian Rian. Kita panggilnya gitu.
1: Bisa. Oke, itu memang ada nama panggilan juga ternyata ya. Jadi tidak semata-mata kayak panggil nama, ada nama ininya ya.
3: Sebutannya.
1: Jabatan. Ada nama sebutan, nama jabatannya. Oke. Nah, ini dari Rotary Club sendiri ini melihat atau cara membangun kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas-komunitas luar itu seperti apa?
2: Kita lebih ke ini ya, saling percaya ya. Saling percaya, kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan dari kita pribadi seperti itu. Kita mengesampingkan itu, kita bangun kepercayaan dan kita komit bahwa isu-isu sosial yang kita angkat itu harus berdampak seperti itu. Jadi intinya kita saling saling komit untuk lakukan seperti itu sih. Kayak kemarin yang kita lakukan kegiatan terakhir itu yang kita bagi-bagi jamban, Kak, di Papagarang, itu kita memang libatkan berbagai macam pihak pemerintahan seperti Dinkes sama Dinsos seperti itu. Karena kan dari tim Dinsos juga mereka untuk mengidentifikasikan apakah ini layak tidak sebagai penerima. Lalu dari Dinkes sendiri itu memang mereka bantunya kemarin untuk penyuluhan ya. Kita memang gandeng supaya dari tim-tim teman-teman dari Dinkes itu bantu untuk penyuluhan seperti juga itu. Supaya si penerima sasaran ini tidak semerta-merta mereka hanya menerima manfaat, tapi mereka juga bisa mendengarkan penyuluhan dari
1: Dinas Kesehatan.
2: Seperti itu.
3: Sama mungkin menambahkan, Kak, kayak komunikasi terbuka ya.
2: Iya.
3: Biar kita ada keterbukaan di antara kolaborasi ini, Kak. Jadi kita ada yang ditutup-tutupi.
2: Betul.
3: Jumlah bantuannya berapa itu kita sampaikan. Penerimanya juga gitu.
1: Saling terbuka begitu ya, saling jujur. Ya karena kalau kita berbicara soal kolaborasi ini kan ada semua instansi atau semua komunitas kan pasti punya kepentingan pribadi ya.
2: Betul.
1: Kepentingan masing-masing kan. Takutnya nanti menjadi satu hal kayak saya bantu dia tapi saya tidak dapat apa-apa nih.
2: Iya.
1: Feedbacknya tidak dapat nih. Mereka lebih naik nih daripada kita nih. Karena kalau kita bicara soal kolaborasi. Kan, agak sulitnya di situ mungkin ya. Betul. Pernah tidak ada kejadian-kejadian yang seperti itu?
2: Sejauh ini aman sih. Ini positif semuanya.
1: Oke. Ada tidak cerita-cerita menarik dari selama perjalanan melakukan aksi sosial, mungkin cerita-cerita yang belum pernah, bahkan tidak akan pernah terlupakan waktu melakukan aksi sosial ya.
2: Paling pada saat kita melakukan hal sederhana sih, Kak, sebenarnya. Pada saat kita melakukan literasi itu, kita melihat dari hal kecil seperti anak-anak itu pada saat mereka menyambut kita. Kita menerima buku saat kita bagikan seperti itu. Seperti melihat secerca harapan seperti itu bahwa tepat sasaran memang. Jadi kalau kita lakukan literasi sebenarnya itu Kak, kita itu ya, kita temani mereka membaca dari awal, tiap-tiap bab, tiap-tiap bab itu memang kita temani mereka, setiap kata atau setiap cerita yang ada tiap bab itu kita dampingi mereka, seperti itu. Jadi mereka juga, walaupun kita lakukan 1-2 jam pun, mereka sangat antusias untuk anak-anak ini. Dan kita sasarannya memang di kelas 1-2-3 ya, 1-2-3 seperti kemarin.
3: Kita nge-games bareng
2: ya, kita nge-games bareng juga. Jadi kita buat sebisa mungkin supaya agenda literasi ini seseru mungkin, anak-anak juga tidak boring, supaya apa yang kita sampaikan juga terserap dengan baik sama anak-anak ini, seperti itu.
1: Kalau dari Karni mungkin ada cerita.
3: Dari saya itu kayak pengalaman di Papa Garang kemarin, gimana bisa berbaur dengan masyarakat, apalagi saya dari luar kan Kak, kayak melihat langsung gimana kondisi di sana itu dan langsung berkomunikasi, kayak oh ternyata lebih bersyukur sih Kak, jadi kayak tersentuh gitu kan. Ternyata di daerah kita masih ada masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kita gitu.
2: Betul.
3: Lebih tersentuh dan juga pas kegiatan penanaman pohon itu juga seru sih menurut saya, karena
2: kita bisa kolaborasi juga.
3: Kolaborasi dan juga bisa berdampak bagi lingkungan di Labuan Bajo.
1: Oke, ini luar biasa sekali ceritanya, menarik-menarik sekali ya. Karena memang kalau kita berbicara soal aksi sosial memang bisa menyentuh masyarakat di tempat yang kita bantu, itu memang luar biasa sekali perasaannya begitu. Kalau dari Karni sendiri bagaimana perasaannya? Waktu pertama deh. Waktu program pertama mungkin ketika menjalankan, apalagi kalau kita dibilang kan tadi Karni sempat Karni menjadi salah satu orang mungkin yang karena punya kerinduan atas aksi sosial ataupun kegiatan-kegiatan organisasi ataupun komunitas di waktu di Jogja begitu.
2: Iya. Yang pasti kan kita flashback kembali kan seperti itu. Intinya tidak percaya kok bisa sampai di titik ini seperti itu, bisa kita kolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti itu. Jadi kita sih harapannya kedepannya dengan kita lakukan aksi sosial tiap bulannya itu semakin banyak, semakin banyak semakin banyak instansi-instansi ataupun mungkin ya komunitas-komunitas luar sana selain Rotary yang ikut terlibat dan terjun seperti itu. Kita sih berharap dengan tiap bulan kita melakukan agenda tuh Rotary dalam arti Rotary itu semakin dilihat seperti itu ya, dilihat, disorot seperti itu. Karena kan memang ini betul-betul kita organisasi non profit ya yang tidak menguntungkan seperti itu. Jadi kita memang tulus melakukan seperti itu. Mungkin bantuan kita cuma sementara seperti itu, tapi kita berharapnya jangka manfaatnya itu diterima sama masyarakat sekitar itu dalam jangka panjang gitu. Seperti itu.
1: Nah, kalau dilihat tadi kan sempat disampaikan kalau memang ini Rotary Club sendiri ini adalah salah satu kolektif yang mungkin non profit gitu ya. Bagaimana caranya Kak Arni ataupun Kak Rian meyakinkan generasi muda untuk ayo terlibat dengan kita melakukan aksi sosial? Bagaimana caranya dari Kak Arni ataupun Kak Rian untuk mengajak ini anak-anak muda untuk ayo kita sama-sama kita melakukan aksi sosial begitu. Tanpa tidak dapat sesuatu begitu.
3: Ya, dengan meyakinkan diri bahwa hal baik yang kita lakukan sekarang itu bisa menular ke orang lain, Kak. Jadi hal sekecil kita ikut terlibat dalam kegiatan membaca bersama ataupun membersihkan lingkungan itu juga udah mencontohkan hal-hal baik di tengah masyarakat. Jadi itu sih yang membuat komitmennya supaya kita juga bisa bertumbuh bersama di komunitas ini gitu-gitu.
1: Kalau bagaimana caranya menjaga semangatnya mereka tetap bertahan untuk melakukan aksi sosial terus menerus, karena kalau kita mengajak kan mungkin tadi meyakinkan. Kalau untuk menjaga kan
2: untuk konsistennya,
1: konsistennya mereka seperti apa dari teman-teman Rotary Club sendiri?
2: Simple sih, dengan kita melakukan tiap bulan seperti itu dengan hal-hal seperti itu. Jadi
3: konsisten.
2: Iya, konsistensi. Lebih ke konsisten. Konsisten jadi nyata. Tiap bulan tuh karena kan kalau misalnya kita buatnya tunggu mood, tunggu semua pasukannya lengkap, ya, itu kayaknya susah seperti itu. Jadi kita memang sudah tanamkan nilai-nilai Rotary bahwa kita harus komit seperti itu. Tiap bulan kita harus melakukan seperti itu. Jadi sudah tertanam bahwa setiap bulan kita harus bermanfaat dan melakukan aksi besar untuk melawan isu-isu sosial seperti itu.
1: Oke, okay. Rian mungkin ada tambahan?
3: Dan saling menghargai sih kak, karena di keanggotaan Rotary ini kan kita dari berbagai latar belakang, ras dan budaya. Jadi kayak lebih ke aware sih satu sama lain, saling memotivasi. Betul. Kita sini bareng-bareng. Dan kebetulan kita nggak pernah ada yang kejadian yang kayak apa ya kak, yang nggak mengenakan lah terjadi. Betul. Puji Tuhan sampai sekarang.
2: Seru.
3: Seru banget.
1: Masih seru-seru gitu ya. Oke, okay. Nah kalau misalnya ada masyarakat atau generasi muda di Labuan Bajo yang ingin terlibat menjadi anggota Rotary Club, nah, itu seperti apa prosesnya? Apakah harus mengikuti ujian dulu?
2: Wawancara dulu. Simple sih kak, kita selalu terbuka. Kita selalu terbuka dengan banyaknya pihak yang ikut bergabung itu sangat, sangat ya dikatakan meringankan beban kita ya. Seperti itu, karena kita juga tidak hanya membutuhkan apa ya, bukan hanya diukur dengan tenaga, dana ataupun apa, yang penting dari niatnya dia,
1: dari niat
2: seseorang, tulusnya dia, tulusan hatinya mau ikut berperan seperti itu.
3: Karena kalau dia udah mau join aja itu udah suatu kesenangan
1: Jadi memang dari
3: terima kasih banget gitu kak.
1: Oke, dari Rotary Club memang sendiri terbuka untuk siapapun itu.
2: Terbuka,
1: yang ingin
2: sangat
1: bergabung
2: terbuka untuk
1: ya.
2: Berbagai macam kalangan profesi, berbagai macam umur pun, usia pun boleh. Seperti itu boleh.
1: Oke, bisa disampaikan juga untuk harapan dari teman-teman Rotary Club kedepannya untuk masyarakat ataupun anak-anak muda generasi di Labuan Bajo seperti apa?
2: Pesan kali ya.
1: Boleh.
3: Mungkin Kak Arni.
2: Pesan, kalau untuk pesan untuk generasi muda ya, khususnya di Labuan Bajo, jangan menunggu punya SDM yang banyak untuk menjadi hebat seperti itu. Ayo kita sama-sama mulai peka dengan lingkungan sekitar kita. Seperti itu.
1: Kak Rian mungkin ada mau tambahan?
3: Oh iya,
1: mungkin. Kata-kata mutiaranya mungkin.
3: Hal-hal besar mungkin dimulai dari hal-hal kecil. Nah, kita semua mungkin gak punya dana untuk bangun sekolah, kayak membantu pendidikan gitu. Tapi itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan bergabung di kegiatan sosial gitu, dengan belajar dengan banyak anak-anak gitu. Kita sudah sebagai sekolah dimulai dari diri kita sendiri itu.
1: Oke, okay. Ini luar biasa sekali. Jadi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin ikut menjadi manusia yang manusia begitu ya, Anda bisa langsung bergabung mungkin dengan teman-teman Rotary Club. Tadi sudah disampaikan juga kalau mereka terbuka dengan siapapun itu.
2: Betul.
1: Langsung di kontaknya kemana?
2: Kontaknya ada di Instagram.
1: Ada di Instagram ya.
2: Instagram kita Rotary Club of Labuan Bajo.
1: Oke, jadi untuk Anda dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin, mungkin kalau misalnya mereka, Anda dimanapun Anda berada ini, mereka melihat sampah di jalan begitu. Kalau kalian mengangkatnya dengan sendiri, mungkin merasa kayak, ih, kenapa saya sendirian begitu ya?
2: Betul.
1: Bisa langsung bergabung dengan teman-teman Rotary Club karena mereka banyak sekali agenda yang tadi sempat disampaikan tiap bulan mereka pasti ada.
2: Ya pasti ada. Agustus pasti ada, tapi hanya kita belum meeting ya. Kita biasanya ada meeting juga, meeting mingguan seperti itu terkait aksi yang akan kita lakukan kedepannya seperti apa.
1: Oke, okay. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak buat Kak Arni, Kak Rian sudah mampir di RRI Labuan Bajo ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga dan juga menjadi motivasi juga untuk anak-anak muda di Labuan Bajo, bahkan mungkin di Manggarai begitu ya, untuk mungkin nanti kedepannya akan ada rotary-rotary lainnya seperti itu, regenerasi per generasi mungkin ya. Kalau ini mungkin dari generasi pertama, nanti muncul generasi kedua, generasi ketiga dan seterusnya begitu. Oke, baik, terima kasih banyak buat Kak Arni, Kak Rian. Saya Agung Sini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda masih mendengar

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Labuan Bajo, malam ini.
2: Kembali dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini pendengar? Mudah-mudahan tetap semangat ya malam hari ini. Dan ya untuk Anda juga pendengar yang malam hari ini bingung juga, masih bingung mau buat apa begitu ya, mau tidur tapi mungkin belum mengantuk begitu ya. Ya tetap dengarkan Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar untuk malam hari ini. Ya, saya Agung Sene masih terus menemani Anda dan bersama dengan rekan kami ada Melky ya tentunya ya. Kita masuk ke program Ruang Rindu pendengar untuk edisi malam hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an pendengar. Untuk Anda juga pendengar yang malam hari ini ya ingin bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam ataupun request lagu boleh ya malam hari ini, nanti Anda kirimkan saja langsung ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Kecepatan ya, boleh ya kita baca ulang ya. Oke, 081-238-231-987. Oke, kita akan menemani Anda di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini seperti biasa sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan tadi kita sudah dengarkan lagu dari Tulus dengan judul lagu Monokrom ya. Kita sudah siapkan beberapa lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an tentunya. Malam hari ini kita ada siapa saja? Ada dari Raisa dengan judul lagu Jatuh Hati. Ada juga dari Noah dengan judul lagu Separuh Aku. Ada dari Isyana Saraswati dengan judul lagu Tetap Dalam Jiwa. Ada dari Payung Teduh dengan judul lagu Akad ya, dengan ada juga dari Rizky Febian dengan judul lagu Kesempurnaan Cinta. Ada juga dari Yura Yunita dan Glenn Fredly dengan judul lagu Cinta dan Rahasia. Ada dari Virgon dengan judul lagu Surat Cinta untuk Starla. Kalau Surat Cinta untuk Kamu, kalau belum dikirimkan langsung saja request di RRI Labuan Bajo tentunya. Oke, dan selain itu juga pendengar kita ada Anmes dengan judul lagu Cinta Luar Biasa. Ada Mahalini dengan judul lagunya Sial. Ada juga dari Tiara Andini dengan judul lagu Merasa Indah. Oke, selain lagu-lagu yang tadi kami sebutkan untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, boleh ya. Selain dari lagu-lagu yang tadi kami bacakan ya, Anda boleh request, selain itu juga boleh ya. Nanti kirimkan saja langsung ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Sekali lagi untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, kirim-kirim salam ataupun cerita atau apapun itu ya, boleh nanti kita akan bacakan di sini, bebas. Untuk malam hari ini kita spesial di lagu pop Indonesia tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an. Ingat pop Indonesia ya, bukan genre yang lain. Oke, untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, kita masih di program Ruang Rindu. Untuk edisi malam hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, pendengar ya. Tadi kita sudah hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu ya, pop Indonesia untuk menemani malam hari Anda malam hari ini, pendengar ya. Tadi ada Rizky Febian dengan judul lagu Kesempurnaan Cinta, ada juga dari Payung Teduh dengan judul lagu Akad ya, dan juga tadi ada Admes Kamaleng dengan judul lagu Cinta Luar Biasa. Nah, untuk Anda pendengar yang belum tahu, mungkin ya, ini Cinta Luar Biasa, ini lagu Cinta Luar Biasa maksudnya ya. Ini menceritakan tentang ketulusan seseorang yang biasa yang jatuh cinta kepada seseorang yang dianggap jauh lebih sempurna. Nah, namun tetap mencintainya dengan sepenuh hati tanpa memandang maksud kami memandang status sosial atau materinya begitu. Jadi cintanya itu sangat luar biasa begitu ya, sesuai dengan lagunya begitu, cinta luar biasa. Dan ada beberapa pesan-pesan penting ya dari lagu Cinta Luar Biasa ini. Tentunya yang pertama, cinta yang tulus dan murni dari orang biasa ya. Jadi orang biasa ini tidak memandang lawannya itu pasangannya begitu, kayak dia tidak memandang dari segi manapun dan segi apapun begitu ya. Dan yang berikutnya ada perasaan kagum pada pandangan pertama. Jelas cinta pada pandangan pertama itu sangat indah begitu, karena di awal selalu diawali dengan berbunga-bunga gitu ya, entah itu bunga duri. Dan setelah itu ada harapan agar perasaan cinta yang besar itu bisa diterima dan dibalas begitu ya. Jadi kalau cuman kita cinta bertepuk sebelah tangan ya, walaupun cintanya luar biasa, tapi nanti sakitnya juga luar biasa begitu ya. Dan ada beberapa refleksi diri juga ya dari lagunya Admes Kamaleng ini. Yang pertama, menyadari kekurangan diri sendiri ya di hadapan orang yang dicintai begitu. Dan setelah itu juga ada mengagumi keindahan fisik maupun hati dari pasangan. Karena kalau kita mengagumi seseorang itu cuma dengan keindahan fisik begitu ya. Ya, fisik itu bisa berubah

Tapi kalau kita berbicara soal karakter, hati seperti itu yang susah sekali untuk berubah. Jadi kalau mencintai seseorang, usahakan cintai dari karakter hatinya. Jangan, iya, ya namanya manusia pasti selalu diawali dengan pandangan pertamanya begitu. Kecantikannya, ketampanannya begitu ya. Tapi perlu Agung ingatkan kalau kita mencintai seseorang itu dari fisik ya. Fisik itu bisa berubah. Dari yang mungkin dia ramping terus tiba-tiba gemuk gitu. Ataupun sebaliknya, wah itu kalau Anda mencintai seseorang tidak melihat dari hati dan karakternya yang baik begitu ya. Itu akan berat untuk Anda nanti jadinya. Walaupun cintanya luar biasa, nanti akan jadi sakitnya luar biasa begitu. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Anda dimanapun Anda berada ya pendengar ya. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Sebelum itu kami ingatkan sekali lagi untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Kalau malam hari ini bingung mau buat apa ataupun lagi chattingan sama pasangannya tapi belum dibalas-balas ya dengan alasan mungkin lagi sibuk kerja tapi ternyata lagi chatan sama orang lain, waduh, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Apalagi kalau kita lihat ini kan ya, weekend seperti ini biasanya rawan ini ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda dimanapun Anda berada. Tetap setia, tetap menjadi pasangan yang luar biasa. Cinta yang luar biasa terus diadakan ya. Walaupun nanti endingnya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi dari cinta luar biasa menjadi sakit luar biasa gitu. Oke, untuk Anda yang ingin request lagu, kirim-kirim salam ataupun ingin bergabung bersama kami, boleh langsung nanti kirimkan langsung ke line WhatsApp di 081-238-231-987.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri, atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis, pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama. Tidak dapat mengontrol nafsu makan. Makan lebih cepat dari biasanya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Makan saat merasa lapar dan tetap makan meskipun tidak lapar. Makan sampai terasa sangat kenyang dan tidak nyaman. Merasa sangat bersalah dengan diri sendiri karena sadar telah makan berlebihan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak akan memuntahkan makanan dengan disengaja setelah makan dan meminum obat pencahar. Kalau berdasarkan buku pegangan dokter untuk diagnosis gangguan mental, seseorang dikategorikan menderita gangguan makanan berlebih kalau perilaku mengonsumsi makanan dalam jumlah besar terjadi berulang dan tidak bisa dikendalikan, berlangsung setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. Buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Pro 1.

101. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar kita tidak terasa sudah pukul 22:56 pendengarnya, kita sudah di penghujung program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, pendengar Jumat 14 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, karena kami setelah ini akan hadirkan musik dan informasi untuk menemani malam hari Anda tentunya sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini, kami hadirkan satu lagu terakhir ya, dari Tiara Andini dengan judul lagu Merasa Indah. Sampai bertemu kembali di program Ruang Rindu edisi berikutnya. Saya Agung Sene pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di Labuan Bajo malam ini pendengar ya. Untuk edisi malam hari ini pendengar di Jumat 14 Agustus 2026 ya. Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar. Kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar Polres Manggarai Barat dapat apresiasi atas respon cepat ungkap kasus kekerasan satwa. Pendengar Polres Manggarai Barat mendapat apresiasi dari sejumlah aktivis lingkungan dan organisasi masyarakat setelah bergerak cepat mengungkap kasus penganiayaan dan pembakaran burung hantu yang videonya viral di media sosial. Apresiasi tersebut pendengar ditunjukkan melalui sejumlah papan bunga yang dipasang di halaman Markas Polres Manggarai Barat. Dukungan itu diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap langkah kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap satwa liar. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan kepolisian tidak memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan maupun penyiksaan terhadap satwa liar. Kasus tersebut terjadi di Kampung Bajak, Desa Benteng Dope, Kecamatan Pacar, Manggarai Barat. Dan polisi kemudian mendengar menetapkan 3 pria sebagai tersangka yakni GJ, VJ, dan SB. GJ diduga memukul burung hantu menggunakan kayu, VJ diduga memegang dan membakar satwa tersebut, sementara SB merekam aksi tersebut dan mengunggah videonya ke Facebook. Video tersebut mendengar kemudian viral di sosial media setelah diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial. Menindaklanjuti laporan masyarakat dan video yang beredar, tim URC Resmob Komodo bersama unit patroli cyber bergerak menuju Kampung Bajak. Ketiga tersangka diamankan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanpa perlawanan. Polisi selanjutnya membawa para tersangka ke Mako Polres Manggarai Barat untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Lutfi Darmawan Aditya mengatakan polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit telepon seluler yang digunakan untuk merekam dan mengunggah video, 1 batang kayu penjalin yang diduga digunakan untuk memukul satwa, serta sisa abu dan bekas pembakaran di lokasi kejadian pendengar. Ketiga tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sesuai keterangan kepolisian, Kapolres Manggarai Barat juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan aktivis lingkungan yang turut memberikan perhatian serta mengawal penanganan kasus tersebut. Ia mengimbau masyarakat tidak menjadikan kekerasan terhadap satwa sebagai konten untuk mendapatkan popularitas di media sosial. Polres Manggarai Barat berharap dukungan masyarakat terhadap perlindungan satwa liar terus diperkuat. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan kekerasan terhadap satwa dinilai penting untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Mari pahami kecemasan. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Karena dulu nenek moyang kita itu manusia purba, yang harus setiap hari khawatir demi bertahan hidup. Kalau misalnya mereka tidak ekstra hati-hati atau khawatir, mereka bisa jadi santapan hewan liar di sabana. Manusia juga cenderung cemas karena memang otak manusia punya kemampuan untuk membayangkan kemungkinan buruk di masa depan. Kecemasan adalah perasaan gugup atau khawatir yang tidak nyaman tentang sesuatu yang sedang terjadi atau mungkin terjadi di masa depan. Psychology Today menulis tanda-tanda gangguan kecemasan di antaranya kekhawatiran terus-menerus dalam pikiran disertai rasa tidak nyaman pada tubuh, jantung berdebar, cepat gugup atau kaget, tangan gemetar hingga telinga berdenging dan sesak napas. Rasa cemas paling subur ketika ada ketidakpastian. Dan dalam hidup penuh ketidakpastian. Pandemi, cekap kesehatan, kontrak kerja mau habis, konflik dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri. Tapi, kecemasan tidak selalu hal yang buruk. Ketika kadarnya pas, kecemasan bisa menarik perhatian Anda kepada sesuatu dan mendorong Anda berbuat sesuatu demi melindungi kepentingan Anda. Misalnya, Anda takut terlambat, maka Anda akan terdorong untuk datang ke suatu tempat lebih awal. Atau, Anda khawatir tugas nggak selesai saat deadline, maka Anda akan terdorong merencanakan minggu Anda dengan baik, sehingga tugas rampung bahkan sebelum tenggat waktu. Tapi, kecemasan jadi gangguan ketika ini muncul tanpa alasan yang jelas atau tidak proporsional dengan situasi. Ketika Anda merasakan ini terus-menerus, hingga aktivitas dan performa sehari-hari Anda terganggu. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada gangguan kecemasan. Di antaranya, genetik, kejadian luar biasa dalam hidup, efek dari obat-obatan terlarang, kafein atau alkohol, figur pengasuh yang overprotective, penggunaan media sosial yang gak sehat. Anak yang terlalu dilindungi, seringkali tidak punya ruang untuk belajar mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika ia dewasa, ia cenderung bingung, gak tahu harus bagaimana ketika harus berhadapan dengan tantangan atau krisis dalam hidup. Penggunaan medsos yang tidak sehat juga hanya mengundang kita membandingkan diri dengan orang lain secara berlebih. Ia yang terlalu aktif di medsos, biasanya lupa aktif bersosialisasi di dunia nyata, hingga akhirnya merasa kesepian. Kecemasan adalah bagian dari hidup. Kuncinya adalah mengatur kadar kecemasan agar tidak jadi gangguan. Ada sejumlah cara untuk mengatur kecemasan agar di tingkat sehat. 1. Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Dengan terapi ini, Anda belajar untuk menantang pola pikir piuh yang menjadi akar kecemasan berlebih. Ketika Anda mengubah cara berpikir, perasaan dan perilaku Anda ikut berubah. CBT bisa membantu dengan 3 langkah berikut. Pertama, identifikasi pikiran negatif. Kedua, tantang. Apakah pikiran negatif ini fiksi atau fakta? Uji pikiran negatif ini. Apakah ada bukti objektif? Ketiga, ganti pikiran negatif dengan pikiran realistis. Contoh, Anda merasa kikuk tiap kali ketemu banyak orang karena Anda merasa orang lain itu menganggap Anda pecundang. Tapi sebetulnya, benarkah orang lain menganggap Anda pecundang? Atau ini hanya perasaan Anda saja yang tidak ada dasar faktanya? Coba kita lihat faktanya. Faktanya, Anda selalu diundang. Dan setiap kali Anda hadir dalam pertemuan itu, semua orang menikmati pertemuan itu. Jadi hanya karena Anda merasa kikuk, bukan berarti orang lain melihat Anda kikuk atau aneh. Jadi, ada baiknya Anda berhenti melihat diri Anda sendiri sebagai kikuk. Setiap kali Anda mengalami pikiran negatif berlebihan berujung kecemasan hebat, ulangi dan latih terus 3 langkah CBT ini. 2. Rutin olah tubuh dan nafas. Lari, jalan kaki, berenang. Olah tubuh ini bisa melatih kita nafas perut dengan dalam. Meditasi juga bisa membantu Anda mengendalikan kecemasan dan mengembalikan ketenangan. Karena meditasi membantu Anda untuk hadir di sini kini. Di mana tubuh dan pikiran hadir di tempat dan waktu yang sama. Ketika kita sepenuhnya berada di saat ini, kecemasan hilang. Jangan lupa tidur 7-8 jam sehari. Jaga rutinitas, makan sehat. 3. Hadapi ketakutan Anda. Ketika Anda berhenti menghindar, Anda memberi otak Anda kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan dari proses ini, bisa jadi apa yang Anda takutkan itu terjadi. Namun, sebagai manusia dewasa,
Anda mampu untuk beradaptasi dan memperbaiki bagaimana Anda merespon dengan cara dewasa dan efektif. Ketika kita cemas, itu artinya kita hidup. Namun, jangan biarkan kecemasan berlebih merebut kesempatan Anda untuk menikmati hidup.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert N. Wright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
2: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
3: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
2: share, dan subscribe.
4: See you on the next video.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Mendengar nama ini, maka selesai sudah bersama nama kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Gung Sene, operator studio Melki dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dibanjarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz, kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Ilinamo, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 Pancasila.
1: Salam Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yuri Namul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi yang indah ini pendengar ya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga tidur Anda tadi malam begitu nyenyak dan juga nyaman ya. Nah pendengar, seperti biasa hari ini kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan menghadirkan Warta Berita ya bersama Pro 1 RRI ND juga. Kemudian kami akan kembali hadir dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate informasi terkini atau peristiwa penting yang terjadi hari ini ya, edisi 15 Agustus 2026. Dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi cuaca ataupun mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan mendengar tepat pukul 7 pagi, kami akan menghadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya. Namun karena pagi ini tidak ada narasumber, maka kami akan mengisi dengan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Tepat pukul 8 pagi ya maksud kami. Kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam program Warta Berita Nasional. Dan setelah itu pendengar akan kembali bersama kami di RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang akan siap menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dan tepat pukul 10 kami akan hadirkan program dialog interaktif ke ruang dengar Anda ya. Namun karena hari ini juga tidak ada narasumber, maka kami isi dengan sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada pukul 11 lewat 55 menit akan kami hadirkan Doa Angelus ke ruang dengar Anda dan setelah itu dilanjutkan dengan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelah itu pendengar kami akan kembali hadir bersama RRI Labuan Bajo ya, memasuki pukul 13 akan kami hadirkan program Bincang Budaya. Lalu pukul 14 atau pukul 2 siang akan kami hadirkan Warta Berita Lokal ke ruang dengar Anda. Setelah itu kami akan hadir kembali bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo dengan sajian Pro Dangdut begitu ya. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo hari ini ya. Mulai dari pagi hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat dan juga penuh inspirasi untuk kita semua. Oke pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang indah ini akan kami hadirkan atau kami mengajak Anda untuk sama-sama mengikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

Salam pendengar setia RIND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya, Evangelis Crispin, akan menemani Bapak-Ibu saudara sekalian, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai tetap berpesta di tengah kesulitan. Saudara yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak Bapak-Ibu saudara sekalian untuk kita berdoa dan mengucap syukur atas nyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur padamu karena engkau sudah membangunkan kami sehingga kami dapat bangun pagi dan dalam keadaan sehat. Kami masih bernapas, itu semua karena anugerahmu ya Tuhan. Kami belajar bersyukur atas semua hal yang kami alami. Ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk kami mengerti, tetapi sebelumnya Tuhan, kami minta ampun atas pelanggaran dan dosa kami. Hari-hari hidup kami makin jahat, makin sukar sulit, tapi biarlah hidup kami tetap berpesta di tengah kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan seperti judul yang saya doakan tadi, tetap berpesta di tengah kesulitan. Saudara, kita akan membaca di dalam Amsal 15 ayat yang ke-15 firman Tuhan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudara, berpesta bukan berarti kita joget-joget, kita ada dalam sebuah gedung, kita makan-makan, senang-senang, hura-hura, habis itu jiwa kita kosong lagi. Yang dimaksud di sini adalah kita tetap bersuka cita, tetap bergembira, tetap bahagia sekalipun di tengah kesukaran dan kesulitan hidup. Banyak masalah yang kita hadapi, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan sehingga kita tetap bersuka cita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ingatkan kita bahwa hati yang membuat kita selamat. Maka hadirnya Yesus di tengah-tengah dunia ini supaya kita terus gembira. Dampak dari hati yang gembira adalah kesembuhan ya. Kesembuhan yang kita alami di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, saudara. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kalau tulang kering itu seperti apa, saudara? Tidak ada kehidupan, artinya mati. Tulang jadi kering itu biasanya kan di kuburan tuh. Kalau sudah meninggal, lama-lama berbau busuk, tinggal tulang belulang saja ya. Kalau meninggal yang sudah lama ada di kuburan, cuma tulang belulang. Dan itulah maksudnya adalah kematian. Kita tidak bisa mengalami sukacita, kita tidak mengalami kebahagiaan. Itu adalah orang yang tulangnya kering. Lalu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini hati yang gembira. Kalau kita punya sakit-penyakit, kita punya tekanan hidup membuat jiwa kita tertekan, itu biasanya kita mudah sakit. Tapi sekalipun kita sakit, kalau hati kita gembira, maka kesembuhan itulah yang kita dapatkan ya. Kalau jiwa kita sembuh, maka kesehatan kita juga prima. Juga hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kalau kita sudah sembuh, biasanya kita akan berseri-seri, saudara. Amsal 15 ayat yang ke-13 tadi mengingatkan kita, saudara. Amsal 15 ayat yang ke-13. Katakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi keberin hati mematahkan semangat, ya. Seperti orang yang kering, keberin hati itu seperti orang yang kering tulang, ya. Tulang itu kering, membuat muka murung, mudah emosi, mudah marah, mudah menggerutu, ya, tidak terima keadaan, tidak mengucap syukur. Itu yang dimaksud dengan semangat yang patah, ya, keringkan tulang, mematahkan semangat. Kita lagi semangat berapi-api. Kalau kita dengan Tuhan sekalipun dalam keadaan sulit, ya, seperti bangsa Israel, ketika mereka mengalami kesukaran dan kesulitan, mereka tetap bersuka cita, saudara. Makanya kita perlu yang namanya firman Tuhan setiap hari. Kita perlu berdoa, kita perlu datang ke Tuhan tuh setiap hari. Saya ngomong ini, saya sedang membangun diri saya. Bahwa saya membutuhkan Tuhan tuh setiap hari. Uang tidak membuat bahagia. Jabatan, apapun kemewahan kita hanya bersifat sementara. Tapi kita kembali hampa lagi. Ketika kita mengalami kehampaan hidup, yang mengisi kekosongan hati kita adalah apa? Hanya firman Tuhan yang menemani kita setiap saat. Dia adalah Allah Immanuel. Saudara yang terkasih, kita belajar dari bangsa Israel di dalam Habakuk 3, saudara, ya,
Kita lihat di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 firman Tuhan dikatakan demikian. Saudara yang terkasih, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dari sapi dala dan kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, itu membuat kakiku seperti kaki rusa yang biarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, ini Habakuk menggambarkan situasi pada waktu itu. Mereka itu berusaha, mereka bertani, mereka berdagang, atau apapun tidak menghasilkan buah. Karena memang musim kering, saudara. Musim kering kita boleh alami dalam kehidupan kita. Persoalan silih berganti membuat kita kering, saudara. Kalau hati kita kering, kalau kita banyak masalah, bibir kita bisa kering loh. Pencernaan terganggu loh. Itu kalau saya pernah alami, ya, pernah alami masalah itu bertubi-tubi sampai saya itu tidak bisa tidur. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan saya adalah saya datang ke Tuhan. Dan ketika saya berusaha untuk sekuat tenaga, tidak mengasihani diri saya tidak fokus pada masalah saya. Saya datang kepada Tuhan, saya mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menyegarkan jiwa saya. Firman Tuhan membuat saya bangkit kembali. Saya beralih dari masalah saya menuju ke Tuhan. Dan menjadi satu-satunya sandaran dalam hidup saya, bukan salah satunya. Dia adalah segala-galanya buat saya. Membuat muka saya bersuka cita. Membuat muka saya berseri-seri. Saudaraku, kita semua yang saya dengar kabar bahwa keadaan ekonomi di Indonesia itu makin sukar sulit, saudara. Banyak sekali persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Namun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tetap bersuka cita. Karena kehidupan dia itu bukan datang daripada keuangan. Benar, uang itu kita butuh. Tetapi bukan segala kehidupan kita itu dari Tuhan, saudara. Oleh sebab itu penting ya kita membangun setiap hubungan kita dengan Tuhan. Masalah yang datang itu kadang tidak terduga. Kadang kita tidak membuat masalah pun, nanti masalah ada. Tujuan kita baik dinilai orang itu, tujuan kita baik dinilai orang itu tidak baik. Ya, kita perhatikan di dalam 1 Tawarik 19 ini kita baca bersama-sama. Di mana di sini ada Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Daud ini baik sekali, tulus sekali. Dia tidak curiga kepada semua orang. Mudah belas kasih hatinya. Mudah melihat orang lain tuh dia ingin menolong, ingin membantu. Bahkan dia itu tidak menaruh hati yang buruk, ya. Hatinya itu tidak buruk tentang orang lain. Tetapi kadang orang lain tuh belum tentu bisa menerima kebaikan dia. Dan ini pun jadi masalah. Dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita berbuat baik terhadap seorang, belum tentu semua orang bisa menerima yang baik dari kita. Tidak bisa menerima hal-hal yang baik. Kalau kita melakukan yang baik, dicurigai, ya, dituduh, difitnah segala yang jahat. Itu biasa. Ketika kita menolong orang lain pun, kita difitnahkan segala yang jahat. Tuduhan-tuduhan itu menjadi kehidupan kita setiap hari, saudara. Dan kita tidak mengelak. Kita tidak bisa mengelak tentang hal itu, bahwa hal itu tuh masih terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak membuat masalah, tetapi selalu ada masalah. Masalah itu hubungan dengan orang sekitar, dengan orang-orang lain, selalu mencurigai. Dan kita membacanya dalam, sudah itu matilah Nahas, Raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi Nahas ini raja sahabatnya Daud. Dan ketika Nahas meninggal, ya, digantikan oleh anaknya, ya, namanya Hanun. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan Tuhan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita. Saudara, karena persahabatan Daud ini terhadap Nahas, ayah dari Hanun, tetapi persahabatan itu tidak diketahui oleh anaknya tentu. Kalau dia tahu mungkin tidak seperti itu, ya, saudara. Akhirnya, karena dia menunjukkan rasa belasungkawanya, turut berduka citanya, ya, dia mengucapkan turut berduka cita sebagai sahabat daripada ayahnya, anak-anaknya itu curiga. Tidak percaya dengan kedatangan utusan-utusan dari Daud. Berkata, pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, ini kompor, saudara. Ada yang komporin, ya. Kalau tidak dikomporin, mungkin Hanun tidak akan berpikir juga begitu.
Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Saudara, ini apa ya? Halo, kompor meledak. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian lepaskannya mereka. Saudara, ini bikin emosi. Kalau ada yang komporin, hati kita lagi tenang. Kalau dikomporin, kita juga bisa emosi, bisa marah. Dan ini Hanun posisinya mulai marah. Saudara, ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu, lalu disuruhnya orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggal di Yeriko sampai tak janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Saudara, sebuah harga diri ketika janggut dicukur ya bagi orang Israel. Daud bilang, jangan sampai mereka dipermalukan lagi ya, kan sudah dipermalukan. Kamu tetap tinggal di kota Yeriko agar supaya janggut kamu tumbuh. Ini Daud mulai marah juga ya. Ini kalau kompor dengan kompor ketemu, marah. Saudara, yang tadinya hubungan baik, hanya karena sebuah omongan, sebuah kompor terjadi meledak. Saudara, ini seperti ini keadaan kita hari-hari ini. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dan Aram Mesopotamia dan Aram Maka dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32 ribu kereta serta raja negeri Maka dengan tentara yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap tentara dan pelawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagai sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Jadi mereka mulai berhadapan. Jadi kadang-kadang kita juga mengalami rasanya terjepit, dikelilingi oleh masalah, dikelilingi orang-orang yang tidak suka, dikelilingi oleh mulut-mulut orang, dikelilingi oleh omongan. Saudara, membuat kita tuh tambah terpuruk, saudara. Namun firman Tuhan dia katakan lagi, selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, dan mereka mengatur barisan berhadapan dengan Bani Amon. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita jangan diam. Kita harus berusaha, berdoa kepada Tuhan. Ini mereka berperang ya. Tapi ketika kita mengetahui ada banyak orang di sekitar kita berusaha untuk membenci kita, memusuhi kita, berperang dengan kita, atau mereka sedang mencari-cari masalah buat kita, saudaraku, apa saja masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah menguatkan hati kita. Saling menguatkan, saudara, kita perlu ada persekutuan dengan orang-orang percaya. Kita datang ke Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, tapi kita jangan bersekutu dengan orang-orang yang melemahkan kita. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang hanya bikin rusuh, orang-orang yang troublemaker, orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang bergosip, itu jangan. Jangan coba-coba ada di situ, saudara. Membuat hidup kita tuh makin hancur. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Jadi mereka tuh saling menguatkan. Kalau masalahmu lebih, kalau kamu lebih kuat, maka aku menolong saya. Jadi saling mengisi, saling menopang satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih. Jadi antara kita, suami, istri, anak-anak, ini kita belajar kehidupan daripada Daud. Maka mereka saling menguatkan, kuatkanlah hatimu, dan mari kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan apa yang baik di matanya, saudara, di lingkungan tempat tinggal kita, keluarga kita, sanak saudara kita, bangsa kita, yang perlu kita pikirkan juga ya. Dan kalau punya masalah, kesukaran dan kesulitan, iman timbul dari pendengaran, iman timbul karena penganiayaan dan pembacaan firman Tuhan. Kalau orang yang tidak pernah mengalami tekanan hidup, dia hidupnya baik-baik saja,
lupa akan Tuhan. Bahkan orang hidup seenak-enaknya, tidak ada aturan, tidak lagi bergumul sama Tuhan, tidak lagi andalkan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak ada masalah, tidak mendapatkan tekanan itu sulit sekali untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sulit sekali untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, di sini mereka saling menguatkan hati. Sekali lagi saya baca, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saudara, kota-kota kita yang bicara tentang pribadi, lepas pribadi, ada banyak masalah di kota kita. Kita perlu doakan kota kita. Rumah tangga kita perlu doakan. Jangan mengasihani diri, saudara. Kalau kita punya masalah, saudara, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Ya, kalau masalah dengan pasangan kita, kadang kita benci sekali dengan pasangan kita, tetapi kita berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang pasangan hidup kita menjengkelkan. Firman Tuhan ini saya sampaikan di persekutuan doa kaum wanita di gereja kami, saudara. Jadi, kadang-kadang menjengkelkan situasi dalam rumah tangga kita, saudara. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Orang-orang kita sayangi, sekalipun menjengkelkan, sekalipun mengecewakan, saudara, itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Maka kita tetap berdoa, saudara. Jangan terus terlarut dengan sakit hati. Siapa yang bisa menolong diri kita? Siapa yang bisa menolong rumah tangga kita? Siapa yang menolong kita, saudara? Saya hari-hari ini Tuhan ajarkan saya untuk lebih banyak berdialog sama Tuhan. Ngobrol dalam batin saya dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan lebih-lebih banyak. Firman Tuhan yang kita dapatkan, kita renungkan firman Tuhan. Kita renungkan itu benar-benar, saudara. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan sampai, saudara yang terkasih, kita digilas oleh masalah. Kita akhirnya mengalami kekalahan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, apapun masalah hidup kita, apapun situasi dalam kehidupan kita, tetap kita berlari kepada Tuhan. Tetap kita mengandalkan Tuhan, saudara. Baca firman Tuhan dan percaya dan memperkatakan seperti Yosua. Kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh kekuatan. Hal ini kita tidak dapat dengan mudah, saudara, kekuatan itu. Tetapi kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi ia dapat ditemui. Saudara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa ketika firman Tuhan ini kita mendengarkannya, firman itu dapat mengubah seluruh kehidupan kita. Yang sakit boleh disembuhkan, ya. Kita kehilangan sukacita, maka datanglah kepada Tuhan, meminta pertolongan Dia, berseru kepada Tuhan selagi Dia mendengarkan kita, saudara. Karena pada waktu yang kita mencari, tidak akan kita temukan lagi. Ya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka terus menerus berdoa, berbicara kepada Tuhan. Dengarkan Dia berbicara melalui pembacaan firman Tuhan. Siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada. Kita pergi cerita ke semua orang pun tidak akan dapat, tidak akan kita didengar, saudara. Walaupun kita didengar pun, orang hanya sambil lalu saja. Tapi Tuhan akan mendengarnya dengan sungguh-sungguh, akan menikmati ya kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan akan menikmati itu, saudara. Kalau kita pun menikmati hadirat Allah, hanya dekat Allah saja kita tenang. Tidak ada di tempat lain, saudara. Hanya dengan berdoa, dengan membaca Alkitab. Ini luar biasa. Hari-hari ini saya bertekun. Bagaimana saya merasakan bagaimana kalau persahabatan itu dengan Tuhan Yesus. Kalau saya sungguh-sungguh mencari Dia, saya sungguh-sungguh ngobrol dengan Dia, rindukan Dia, saya merasakan kekuatan yang baru, saudara. Kita ini akan ambruk, bisa ambruk kita. Kenapa? Kalau kita jauh dari Tuhan, kita bisa salah dalam mengambil keputusan, gesekan demi gesekan setiap hari, saudara. Mulai dari awal pagi kita bangun, itu sudah ada masalahnya, ada pergumulannya, ada persoalannya sepanjang hari. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita tidak akan kuat, saudara. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap berpesta dan membangun hubungan dengan Tuhan, ya, seperti perkawinan di Kana, saudaraku. Hadirnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita senang, ketika kita dalam sukacita, saudara, kita berpesta. Kalau hadirkan Tuhan dalam setiap pesta kita, saudara, kita percaya saja, maka Dia tidak meninggalkan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Undang Dia dalam setiap kehidupan kita. Libatkan Dia dalam setiap keputusan-keputusan kita ambil. Libatkan Dia dalam setiap masalah kita. Libatkan Dia dalam setiap persoalan kita. Berkomunikasilah dengan Tuhan kapanpun. Saudara yang terkasih, di dalam Yeremia 33 ayat 3, firman Tuhan katakan demikian, saudara. Kita membukanya dan membacanya, saudara. Itu
Seringkali kita berkata bahwa ini adalah nomor teleponnya Tuhan Yesus. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku

memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap hati yang kecewa, yang terluka Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan pengharapan kepada manusia banyak kecewa. Oleh sebab itu Engkau ajari para pendengar semuanya Tuhan, dan berharap dan bersandar kepada siapapun selain daripada Engkau Tuhan. Layaklah Engkau kami pujikan, tinggikan, kami agungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hatinya sudah dipulihkan, disembuhkan, dan diberikan jalan keluar. RRI ND sekali di udara, tetap di udara, memberkati seluruh karyawannya, jajarannya semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kota ini diberkati. Kami percaya banyak masalah yang sedang dihadapi oleh kota ini, tapi satu hal kami perlu tahu, bahwa kota ini dalam genggaman-Mu Tuhan, di mana kami berada. Tuhan, Engkau menempatkan kami di ini, kami orang ini maupun pendatang. Semua kami akan berdoa untuk kota kami, dimanapun berada, untuk keluarga kami. Siapapun yang menangkap siaran ini, dipulihkan, disembuhkan, Tuhan, tolong perekonomian siapapun Tuhan, dalam nama Yesus. Yang terancam cerai Tuhan, batalkan dalam nama Yesus. Pulihkan siap rumah tangga, pulihkan siap rumah tangga yang hancur, yang cerai Tuhan, tolong. Anak-anak yang korban percaya juga Tuhan, tolong dimanapun, siapapun yang menangkap siaran ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Allah yang penuh kasih, rahmat-Mu berlimpah bagi kehidupan kami. Hati yang penuh belas kasihan boleh menjamah setiap hati, boleh menjamah setiap yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

Anda, berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18 sampai 21.

pernah melupakan satupun doa yang Anda doakan. Meskipun Anda mungkin lupa hal-hal yang mungkin terjadi pada Anda hari ini sebagai hasil dari doa yang Anda doakan bertahun-tahun yang lalu. Tapi Tuhan masih mengerjakannya pada waktunya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 13 ayat 16.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajakkan untuk berdoa kepada Santa Maria, Bunda Tuhan Yesus Kristus dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah